0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Lagu Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Rompar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Saudara, menyebarkan energi

dari menyebarkan kebaikan, energi yang positif gitu ya. Jadi tindakan positif ini mampu memicu efek berantai sedar perempat. Nah, ketika seseorang merasakan kebaikan, ia cenderung membagikannya kembali kepada orang lain. Nah, para ahli psikologi sosial juga menyebut bahwa sikap optimis dan tindakan penuh empati itu dapat meningkatkan kesehatan mental, memperkuat hubungan sosial, dan juga menciptakan rasa kebersamaan yang lebih erat. Bahkan dalam skala yang lebih luas, perilaku positif ini juga dapat menjadi penggerak perubahan sosial di masyarakat. Menyebarkan energi positif tidak hanya memerlukan modal besar gitu ya, hanya niat tulus dan kepedulian terhadap sesama. Dengan memulainya dari diri sendiri, kita dapat membangun suasana yang lebih damai dan saling mendukung dimanapun kita berada.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

101,3 MHz Pelompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, dalam kehidupan yang penuh dinamika, membangun semangat saling mendoakan yang terbaik bagi orang lain menjadi salah satu bentuk kebaikan yang sederhana namun berdampak besar. Kita, Indonesia. Nah, sikap ini mencerminkan rasa kepedulian, empati dan kasih sayang antar sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang, status maupun keyakinan. Nah, saling mendoakan adalah wujud dukungan moral yang tidak hanya menguatkan orang yang didoakan, tapi juga memberikan ketenangan batin bagi yang mendoakan. Nah, di tengah tantangan hidup, ucapan tulus seperti semoga sehat selalu atau juga semoga dimudahkan segala urusan, ini menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup. Saudara perempat, kebiasaan saling mendoakan ini dapat mempererat hubungan sosial, mengurangi rasa iri hati, serta membangun energi positif dalam lingkungan. Nah, selain itu, secara spiritual, doa yang dipanjatkan dengan ikhlas akan menjadi kebaikan yang kembali kepada diri sendiri, sebagaimana diyakini dalam banyak ajaran agama dan budaya. Di era digital, kebiasaan ini juga dapat terus dijaga melalui pesan singkat, media sosial atau percakapan virtual. Mengirimkan doa dan harapan baik di sela-sela kesibukan, itu adalah cara sederhana untuk menebarkan optimisme dan juga semangat. Dengan menumbuhkan budaya saling mendoakan yang terbaik, masyarakat juga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh pengertian, dan saling menguatkan. Sebab, kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk kembali, meski mungkin tidak langsung terlihat.

dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia menjadi pribadi yang menebar kebaikan dan juga kebahagiaan. Saudara, ini adalah salah satu kontribusi paling berharga bagi masyarakat. Kebaikan itu tidak selalu diwujudkan dalam hal yang besar. Senyuman yang ikhlas, tulus, sapaan yang hangat atau bantuan kecil pun dapat jadi cahaya yang menghangatkan hati orang lain. Nah, kebahagiaan yang dibagikan pun juga memiliki efek domino. Mampu menular dan juga menciptakan suasana harmonis di lingkungan sekitar kita. Seseorang yang berusaha menyebarkan kebaikan itu biasanya memiliki empati yang tinggi, mampu memahami kondisi orang lain dan juga mengedepankan sikap saling menghargai. Nah, saudara perempat, menebar kebaikan juga memberikan dampak positif bagi diri sendiri. Selain mempererat hubungan sosial yang baik, tindakan ini dapat meningkatkan rasa syukur yang tinggi, mengurangi stres, serta menumbuhkan rasa puas dalam hidup. Nah, di tengah tantangan zaman modern, menebar kebaikan dan kebahagiaan menjadi bentuk sederhana namun kuat untuk menjaga keharmonisan. Setiap langkah kebaikan yang dilakukan juga, sekecil apapun, itu akan berpotensi membentuk lingkungan yang lebih luar biasa bahagia, damai, dan saling mendukung. Jadi dengan demikian, saudara perempat, kita mulai dari diri sendiri dan terus menebar kebaikan karena dunia akan selalu membutuhkan lebih banyak senyuman dan hati yang tulus.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Perempuan FM, suara budaya Nusantara, kita Indonesia. Menjadi manusia unggul dan juga menyebar semangat kebersamaan. Dalam dinamika kehidupan yang semakin cepat dan penuh tantangan, jadi manusia unggul bukan hanya diukur dari prestasi individu ini sedar perempat, tapi juga dari kemampuan untuk menebar semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat yang beragam. Manusia unggul ini adalah mereka yang memiliki kualitas moral, intelektual dan emosional yang seimbang, sehingga mampu membentuk dampak positif bagi lingkungan sekitar. Keunggulan seseorang tidak semata lahir dari kecerdasan, tapi juga dari sikap rendah hati, kepedulian sosial serta kemauan untuk saling membantu. Nah, saudara perempat, manusia unggul ini yang sejati adalah mereka tidak hanya memikirkan kemajuan dirinya, tapi juga berusaha mengangkat derajat orang lain. Nah, semangat kebersamaan yang ditanamkan juga mampu menciptakan rasa persatuan, mengikis sikap egois serta menumbuhkan saling percaya. Di era globalisasi sekarang, tantangan terbesar adalah menjaga agar nilai-nilai kebersamaan itu tetap hidup. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui sikap gotong royong, komunikasi yang baik, serta keterbukaan terhadap perbedaan. Nah, ketika manusia unggul menjadi teladan, semangat kebersamaan akan mengalir dan menular kepada banyak orang, sehingga membentuk masyarakat yang kuat, harmonis dan berdaya saing tinggi. Saudara perempat, jadi dengan memupuk kualitas diri sekaligus juga menyebarkan energi positif kepada sesama, setiap individu dapat berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik. Seperti pepatah bijak mengatakan, kita mungkin bisa berjalan cepat sendirian, tapi kita akan berjalan lebih jauh jika melangkah bersama.

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kawin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah.
1: Nanti insyaAllah aku kawin kat sini.
2: Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandai lah aku, sepele.
1: Ya betul, aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is tiadat.
0: Intermezzo.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, di era digital yang serba cepat, masyarakat hidup dalam kondisi yang disebut dengan banjir informasi atau information overload. Setiap detik, berita, opini hingga konten dari berbagai platform memenuhi ruang digital, membuat masyarakat seringkali kewalahan memilah mana informasi yang penting, benar dan juga relevan. Fenomena ini juga menuntut setiap individu untuk memiliki sikap bijak dalam menerima dan mengolah informasi agar tidak terjebak pada kebingungan maupun misinformasi. Nah, Saudara Perempat, banjir informasi dapat berdampak pada kelelahan mental, menurunnya fokus, serta kesulitan mengambil keputusan secara objektif. Nah, tanpa kemampuan menyaring informasi, masyarakat dapat terjebak dalam berita palsu, manipulasi digital, atau penyebaran opini yang tidak berdasar. Karena itu, sikap kritis dan selektif menjadi kunci utama untuk tetap waras di tengah derasnya arus informasi modern. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjaga budaya ini menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan jati diri bangsa. Warisan budaya, baik berupa bahasa, pakaian tradisional, kuliner, kesenian, hingga nilai-nilai adat, merupakan identitas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Karena itu, pelestarian budaya bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap mengenal akar sejarahnya. Para ahli budaya juga menilai bahwa upaya menjaga budaya ini harus dilakukan secara kolektif. Masyarakat memegang peranan besar dalam melestarikan tradisi melalui partisipasi dalam kegiatan adat, menjaga bahasa daerah, hingga meneruskan keterampilan seni kepada anak muda. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, kemampuan berkomunikasi ini jadi salah satu keterampilan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun tempat kerja, cara seseorang menyampaikan pendapat itu dapat mempengaruhi kualitas hubungan dengan orang lain. Salah satu bentuk komunikasi yang dinilai efektif adalah komunikasi asertif. Saudara perempuan, komunikasi asertifnya adalah kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, ataupun pendapat secara jujur, ya, jelas dan juga tegas, tanpa mengabaikan hak serta perasaan orang lain. Nah, berbeda dengan

komunikasi asertif ini juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman di saudara perempuan ya. Pesan yang disampaikan pun secara jelas dan terbuka akan lebih mudah dipahami, sehingga risiko munculnya konflik akibat salah tafsir itu dapat diminimalkan.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

101,3 MHz Perombar FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, persahabatan merupakan salah satu hubungan yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Lebih dari sekedar kawan berbincang, ya. Seorang sahabat ini dapat menjadi tempat berbagi cerita, memberikan dukungan serta saling menguatkan ketika menghadapi berbagai tantangan. Nah, persahabatan yang sehat ini dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran dan juga saling menghargai. Nah, ketika hubungan tersebut dijaga dengan baik, ini sedang perempat ya persahabatan ini, setiap individu juga akan merasa lebih nyaman untuk jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa memiliki hubungan sosial yang positif itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental maupun fisik kita. Nah, dukungan dari sahabat itu mampu mengurangi rasa kesepian, membantu mengelola stres, dan juga meningkatkan kebahagiaan serta kualitas hidup. Tapi sedaya perempat, persahabatan bukan hanya tentang menerima perhatian dari orang lain saja. Nah, menjadi sahabat yang baik juga berarti mau mendengarkan, menghargai perbedaan, hadir di saat dibutuhkan, serta ikut serta berbahagia atas keberhasilan kawan tanpa rasa iri dengki, ya kan? Nah, di era digital sekarang, menjaga persahabatan itu membutuhkan kepedulian yang lebih besar. Meski komunikasi semakin mudah ya melalui berbagai platform, nah, pertemuan langsung, sapaan yang tulus dan juga perhatian sederhana itu tetap memiliki makna yang tidak tergantikan dalam mempererat hubungan.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Sumber FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempuan di mana saja berada, berorganisasi merupakan salah satu cara yang efektif ya untuk mengembangkan kemampuan diri kita di luar kegiatan belajar maupun pekerjaan. Nah, itu baik di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja maupun masyarakat. Organisasi jadi wadah bagi setiap individu untuk belajar bekerja sama, ya, berkomunikasi dan juga berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu manfaat utama berorganisasi adalah melatih kemampuan kepemimpinan. Nah, melalui berbagai kegiatan, anggota organisasi juga belajar mengambil keputusan, mengelola program, menyelesaikan masalah, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, pengalaman ini, saudara, menjadi bekal ya, yang berharga dalam kehidupan pribadi maupun dunia kerja. Selain itu juga, organisasi membantu meningkatkan keterampilan komunikasi. Anggota itu terbiasa menyampaikan pendapat, diskusi, mendengarkan pandangan orang lain, hingga berbicara di depan umum, public speaking gitu ya. Nah, kemampuan komunikasi yang baik ini akan memudahkan seseorang membangun hubungan yang positif dalam berbagai situasi. Nah, berorganisasi juga mengajarkan pentingnya kerjasama, kerja tim ya. Jadi tidak semua pekerjaan itu dapat diselesaikan sendiri nih, Wak. Ya kan? Nah, sehingga setiap anggota itu akan belajar menghargai perbedaan, saling mendukung, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, nilai-nilai inilah yang juga jadi pondasi dalam membangun lingkungan yang harmonis dan juga produktif.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto duduk tepi cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post mesti pilih angle paling rapi. Realitanya bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline nak ajak keluar sunyi sepi macam tak kenal lagi. Tapi walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang ni lah.
2: Awak, panas betul kang. Kau tak tengok bibir aku? Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perompat. Maklumat yang pertama, pelestarian budaya kembali menjadi sorotan di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerhati budaya menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat ini menjadi kunci utama untuk memastikan warisan budaya Indonesia tetap hidup, berkembang, dan diwariskan pada generasi mendatang. Nah, Saudara Perompat, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari bahasa daerah, seni pertunjukan, kuliner tradisional, pakaian adat, hingga nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perompat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi ini terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan ini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Nah, Saudara Perompat, gaya hidup ramah lingkungan ini adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah, serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten itu dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Penyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang Lada Pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Budaya, ini bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan dalam pidato atau slogan yang dipasang pada spanduk dan media sosial saja. Budaya adalah jati diri bangsa yang tercermin dalam cara berpikir, bersikap, berinteraksi, serta menghargai nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, saudara perempat, menjaga budaya tidak hanya cukup dengan membicarakan saja, ya, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia punya kekayaan budaya yang sangat beragam. Mulai dari bahasa daerah, kesenian, tarian, musik, kuliner, pakaian adat, hingga tradisi dan kearifan lokal. Nah, keragaman tersebut menjadi identitas yang membedakan Indonesia dari bangsa lain, sekaligus juga jadi kekuatan dalam mempererat persatuan di tengah keberagaman. Saudara perempat, melestarikan budaya ini berarti menjaga warisan yang sudah dibangun ya oleh para pendahulu kita. Nah, upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mempelajari sejarah daerah, menggunakan bahasa daerah ya dalam situasi yang tepat, terus juga mencintai produk budaya lokal, menghadiri pertunjukan seni, serta juga mengenalkan tradisi kepada generasi muda. Di era globalisasi sekarang, masyarakat memang semakin mudah untuk mengenal budaya dari berbagai negara. Dan ini merupakan sesuatu yang positif sebetulnya, selama tidak membuat kita melupakan akar budaya sendiri. Nah, keterbukaan terhadap budaya luar ini sebaiknya juga berjalan seiring dengan kebanggaan terhadap budaya kita sendiri, budaya nasional, sehingga identitas bangsa tetap terjaga dengan baik.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat

0: dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Erik kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
1: Betul, betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
2: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya Bang. Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misal untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya?
2: Oh bisa.
1: Bisa ya?
2: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
1: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata.
2: Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
1: Ada.
2: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
1: Oke.
2: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
1: nyumbang ilmu juga jadi di situ.
2: Bisa juga.
1: Nyumbang ilmu. Boleh nanti ya. Bisa. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, gitu ya.
2: Betul.
1: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya?
2: Nyumbang duit boleh Bang.
1: Wah, masya Allah.
2: Nyumbang masalah yang tak boleh.
1: Jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya tak?
2: Betul.
1: Okay. Banyak orang menganggap membaca tu hanya nambah ilmu. Menurut Erik nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
2: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
1: Jati diri kita.
2: Jati diri kita, biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
1: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
2: Betul.
1: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
2: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
1: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu, butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
2: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
1: Jumlah terbatas.
2: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
1: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
2: Betul, Bang.
1: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang ini?
2: Penting lah, penting sekali. Banyak banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membacanya menjadi sesuatu yang sangat krusial, karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan, kita bisa baca sendiri, kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar, nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
1: Nah, supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eriknya?
2: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya. Kalau saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
1: yang hobi membaca.
2: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Itu dari SD memang sudah suka membaca.
1: Jadi habit disitu bagus.
2: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
1: Kalau saya yang masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
2: Tuanku Tambusai.
1: Yang makamnya di luar negeri, ini di Jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
2: masih
1: sampai
2: melekat,
1: akhir tuh masih melekat di kepala, karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan. Tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang, apalagi sekarang zaman digital ya.
2: Lebih banyak digital sekarang.
1: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
2: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
1: Kita sama-sama lama.
2: Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
1: Baca buku fisik
2: sih. Buku lama.
1: Sedap di situ ya.
2: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
1: Betul.
2: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Din.
1: Oi.
0: Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi Superman aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Oke, kita akan bahas tentang kanker usus besar dan bagaimana penanganannya. Nah, ini bisa dibilang mungkin kalau untuk penyakit kanker usus besar nih banyak terjadi atau agak jarang-jarang di Kepulauan Riau nih?
2: Di Kepulauan Riau itu dalam satu tahun saya bisa menemukan 5-6 kasus ya, seperti itu.
1: Untuk di Kepulauan Riau ya. Oke, nah supaya masyarakat paham bagaimana mereka untuk tahu penyakit benda ni yang barangkali sebagian masyarakat, aduh sakit ni, tapi tak tahu, nak tanya pun malu gitu ya kan. Nah, apa yang harus masyarakat paham tentang gejala dan juga yang harus mereka lakukan kalau misalnya dah nampak tanda-tanda yang penyakit ni?
2: Baik, mungkin sebagai awalan kita harus paham bahwa kanker usus besar itu adalah suatu tumor yang ganas. Yang
1: tumor ganas ya.
2: Betul, yang letaknya itu ada di usus besar. Usus besar itu dari anus sampai ke pangkalnya sebelah kanan. Nah, kalau kanker usus besar ini paling sering itu lebih dari 40 tahun usianya.
1: Oke.
2: Kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
1: Oh. Kenapa laki-laki lebih banyak nih jadi penderita penyakit ini nih?
2: Dari genetiknya sama ya? dari kerentanan terhadap kanker usus besar itu memang dari DNA-nya memang banyak ke laki-laki gitu. Kemudian yang kedua makanan yang kurang serat ya.
1: Kurang serat ya.
2: Kemudian konsumsi makanan yang minuman beralkohol, kemudian merokok, itu termasuk salah satu yang bisa menyebabkan kanker usus besar. Seperti itu.
1: Laki-laki banyak penderita nih.
2: Tapi sekarang karena mohon izin, rokok itu sudah perempuan
1: bergeseran
2: juga banyak
1: hidup ya. Sekarang ya.
2: Jadi perempuan pun banyak ya. Walaupun vape ya. Bacanya apa sih? Vape apa vape?
1: Vape. Rokok listrik lah. Itulah benda itu kan.
2: Walaupun vape pun sama juga. Tetap sama.
1: Tetap
2: dia
1: sama.
2: Efeknya pun sama seperti rokok. Dan itu saya di tahun 2025 kemarin menemukan 3 orang kanker usus besar dengan perempuan. Hah? Usianya masih di bawah 30 tahun.
1: Di bawah 30
2: nah,
1: tahun.
2: Nah, dan itu mereka memang perokok.
1: Perokok?
2: Ya.
1: Jadi ini terkait dengan gaya hidup juga ya, pengaruh
2: betul.
1: Ya. Nah, tadi makan kurang serat, merokok,
2: minuman beralkohol,
1: terus junk food macam-macam segala macam ya.
2: Betul sekali. Ya, makanan yang
1: ini yang bahaya. Apalagi yang suka makan pedas-pedas.
2: Kalau makan pedas tidak lah. Justru orang-orang Padang, orang-orang daerah Minang itu jarang ada
1: jarang,
2: usus
1: ya?
2: Besar.
1: Nah, yang sering kalau itu super adalah pedas ini yang bahaya sebetulnya. Aduh, sakit perut itu kan ujungin.
2: Karena olahan itu.
1: Olahannya.
2: Karena orang
1: berarti
2: Minang
1: olahnya,
2: justru
1: ya?
2: lebih makannya itu kan makanan yang fresh atau real food
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Jadi anak-anak yang zaman sekarang ini yang kita harus perhatikan sosis, nugget seperti itu.
1: Karena mungkin kita bisa banyak tahu juga informasi-informasi yang beredar pembuatan sosis kadang tak betul kan?
2: Iya betul.
1: Saya semenjak nengok tak udah tenak lagi lah makan sosis sendiri. Pokoknya kalau jogging boleh lah, jengkol okay lah tuh ya kan. Itu sedap tuh, kalah sosis. Daging pun lewat.
2: Betul.
1: Okay. Nah, penyebab utama sebetulnya kalau untuk kanker ini kan, tadi kan dari gaya hidup tadi ya. Penyebab paling utama dia bisa terjadi kanker usus besar nih, bagaimana dokter?
2: Sebenarnya kalau namanya kanker itu tidak ada penyebab utamanya. Tapi dia tadi faktor risiko. Faktor risikonya. Jadi mencetuskan. Memang dia sudah ada bibitnya di situ. Jadi kanker itu kan sebenarnya, misalnya di dalam tubuh kita itu sel dari usus besar itu bentuknya pipih dan bulat ya, lonjong-lonjong seperti itu. Nah, ketika dia timbul sel kanker, misalnya ada yang merangsang terbentuknya sel kanker, misalnya seperti tadi, apakah itu minuman beralkohol atau pola hidup yang tidak baik, makan makanan yang olahan lebih banyak, terus tidak jarang serat, atau obesitas yang sampai makanan tuh obesitas ya, seperti itu akan mengganggu sel itu jadi berubah.
1: Oh, begitu.
2: Jadi merangsang, sel itu berubah. Jadi yang hanya ukurannya sebenarnya jenis apa namanya bentuknya itu pipih, lonjong, itu berubah menjadi kotak, ada yang bulat. Nah, itulah namanya kanker itu. Jadi dia merubah bentuk sel.
1: Merubah
2: makanya, bentuk sel. Makanya kalau kanker itu biasanya kita lihat tuh berbenjol-benjol gitu di situnya seperti itu. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan lagi bahwa kanker usus besar ini sudah jadi apa salah satu yang diperhatikan karena nomor dua kematian setelah kanker payudara. Nah, kanker usus besar ini itu nomor dua kematian setelah kanker payudara. Dan biasanya ketemunya itu sudah berat.
1: Sudah berat, akut gitu ya.
2: Sudah dalam kondisi yang memang sudah berat. Karena gejalanya enggak khas. Misalnya perutnya sering rasa tidak nyaman, terutama di sebelah bawah. Yang paling gampang dilihat adalah buang air besarnya. Buang air besarnya itu biasanya lancar nih. Nanti kemudian tiba-tiba mencret, tiba-tiba keras, susah gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti sudah mulai ada misalnya keluar darah kayak gitu.
1: Begitu.
2: Nah, kemudian ada rasa tidak nyaman di perutnya. Nah, kalau masih seperti itu masih early, masih awal.
1: Masih awal.
2: Nah,
1: ya?
2: Kalau sudah akhir, ada late atau di akhir itu biasanya ada penurunan berat badan, nyerinya tuh sampai kram.
1: Berat badan, ya?
2: Iya, karena kan kanker itu seperti benalu, Pak. Jadi kalau misalnya benalu itu kan di pohon itu dia mengambil makanan.
1: Nah, bisa di enam tadi ya.
2: Kanker itu juga seperti itu. Dia untuk tumbuh, dia untuk makin besar, makin melebar. Itu adalah dengan mengambil makanan yang kita konsumsi. Jadi pasien orang itu jadi pucat, ternyata HB-nya turun, terus nyeri. Dan nyerinya tuh kalau sudah mulai late atau akhir itu sampai kayak kram.
1: Kalau misalnya masyarakat awam nih kan, apalagi masyarakat perkampungan pedesaan, HB itu kebendet deh kan. Kami tak tahu.
2: Darah merah.
1: Oh, darah merah gitu ya kan.
2: Darah merahnya turun.
1: Iya, ya kan. Karena mungkin banyak masyarakat awam juga tak paham
2: ya.
1: Ini apa sebabnya? Mungkin HB awaknya turun tak? HB apa benda ya? Tapi tak tahu ku dia betul kan.
2: Betul. Okay.
1: Kadang penggunaan istilah-istilah ini kan masyarakat awam banyak tak tahu
2: juga kan.
1: Jadi perlunya sosialisasi ya, apalagi dari YKI untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat gitu ya, supaya mereka juga tidak buta kayu sangat lah tentang penyakit-penyakit yang bisa terjadi dalam tubuh kita ya, nak ya.
2: Betul.
1: Ini kan genetik juga pengaruh keturunan gitu bisa jadi ya.
2: Betul.
1: Misalnya dari seorang ayah yang pernah sakit ini, itu bisa kemungkinan besar kepada anak bisa turun.
2: Betul. Ya? Jadi makanya kalau
1: untuk memutus keturunan macam mana itu ya?
2: Gak bisa.
1: Tak bisa ya. Makanya, itu faktor genetiknya ya.
2: Kalau genetik itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Tapi kita bisa merubah pola hidup.
1: Pola hidup yang
2: pencetusnya. Kalau pencetusnya kita hindari, kita tidak mudah stres, kemudian makan juga kita balance antara seimbang antara yang berserat gitu ya. Kemudian olahraga cukup, konsumsi vitamin-vitaminnya cukup. Nah, itu biasanya untuk genetik itu jadi suatu kanker itu kemungkinannya lebih kecil seperti itu.
1: Makan seimbang. Kami makan angin boleh tak, Bu Dokter?
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
3: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Disiarkan dari kawasan selamanya di perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Halo, halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, saudara perempat. Di hari Senin, ya. Di hari yang tentunya ini sibuk sekali. Pagi-pagi sudah persiapkan sarapan, antar anak sekolah, kemudian juga mempersiapkan segala macam keperluannya. Di hari ini, selamat tanggal 10 Agustus 2026. Walaupun pekerjaan semakin banyak dan menumpuk, tapi kita kerjakan pelan-pelan dan tetap semangat saudara perempuan untuk ya menghadapi setiap harinya. Tapi tidak usah panik dan galau ya, atau juga bersedih hati. Karena kenapa? Karena saya Jelek Puspita yang tentunya akan menemani saudara hingga nanti pukul 15 di Segantang Lada tengah hari, dan akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu yang membuat kita bergoyang di siang hari ini. Walaupun terasanya lelah menumpuk baju pakaian mesin cuci gitu ya, tapi tidak membuat kita bermalas-malasan. Yang paling penting, jangan lupa istirahat juga dan minum air putih banyak-banyak. Apalagi sekarang sudah Bapak ya, di Tanjung Pinang memang musim, bukan musim sih ya, lebih ke cuacanya panas gitu. Ah, jadi memang beberapa pekan belakangnya cuacanya panas, jadi untuk mengurangi kepanasan gitu ya kan, supaya tidak dehidrasi, banyak-banyak minum air putih dan tentunya mengkonsumsi buah-buah dan sayur-sayuran. Jelajah Kepulauan Riau kembali hadir, Seimbang UMKM, Belese dan juga Suara Budaya Nusantara. Dan juga akan informasi-informasi lainnya, yang di perjalanan berhati-hati di jalan, yang di toko, di pusat perbelanjaan, di swalayan, yang tengah menyusun-nyusun barang. Semangat selalu kakak, jangan lupa berteliti ya, supaya tidak mengulang kerja dua kali, dan tentunya semangat selalu.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SNBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Jadi ini Kak Ami selaku owner dimsum Icut namanya.
2: Iya.
1: Icut memang bukan ikut ya. Icut ya. Iya, ini pasti akan ada filosofi nih, kenapa nama dia dimsum Icut nih Kak Ami?
2: Ceritanya itu dari anak Kak.
1: Oh, anak.
2: Waktu itu dia kan kelas 10. Kelas 10 ada ini TKA.
1: Oh oke, okay. Kelas 10 TKA sudah ada ya?
2: Ada TKA. Kak.
1: Oh.
2: Bazar.
1: Oh bazar.
2: Mau ada bazar, jadi dia bilang Bu ada nanti ada TKA katanya gitu. Oke, okay. Jadi tim dia itu buat dimsum.
1: Dimsum.
2: Nah dimsum ini terpilih untuk layak dijual di bazar.
1: Oh ada seleksi dulu awalnya.
2: Awalnya ada seleksi, jadi satu kelas itu ada tim Kak. Jadi ada per kelompok gitu. Jadi apa namanya, di buat kelompok, jadi siapa yang nanti layak dijual gitu. Nah anak ini semangat, kelompok dia, kelompok mereka ini semangat, jadi dijual gitu. Itulah jadinya nama dimsum Icut.
1: Icut, nama Icut itu dari mana?
2: Ica.
1: Oh Ica.
2: Anak kami itu namanya Ica, jadi di sekolah itu semua panggilnya Icut.
1: Oh gitu. Iya. Dan pada masa itu kakak yang masak dimsumnya. Oh kemudian dijual.
2: Karena kalau setiap ada tugas masak, selalu ke rumah Kak.
1: Kawan-kawannya juga. Udah tahu lah maknya Ica di pandai masak.
2: Begitu. Jadi setiap ada tugas masak selalu ke rumah. Setiap ada tugas masak selalu ke rumah.
1: Mereka bantu tak tuh?
2: Bantu. Karena mereka kan apa namanya, pengen tahu nih, pengen tahu caranya buat, terus caranya apa bentuk gitu. Ya awal bulannya bentuknya ya kesana kemari, nggak berbentuk dimsum gitu. Nggak apa-apalah, saya bilang kayak gitu karena belajar kan. Saya bilang kayak gitu, pemula gitu. Ya udah. Dibuat rame Kak waktu itu. Jadi ada anak yang dari suka berenang dari mana-mana. Jam 9 malam loh mereka pulang dijemput gitu. Iya, bilang, ini mau siap jam berapa? Saya pikir gitu kan. Sekali gitu siap gak siap mereka harus pulang karena besok kan sekolah. Jadi dinilai dulu dengan wali kelasnya. Habis itu langsung lah di ini kan, ini layak jual nih.
1: Layak jual. Oh berarti awalnya hanya untuk penilaian kelas saja.
2: Awalnya dari itu aja, awal mulanya gitu. Dulu tuh nggak ada Kak istilah apa namanya, dimsumnya nggak ada. Saya memang sih di kuliner tuh udah lama Kak.
1: Kemudian tapi terjun ke dimsum baru pas ngajarin anak itu.
2: Kelas 10 lah.
1: Kelas 10.
2: SMA. Tuh.
1: Sekarang kelas berapa Kak anaknya?
2: 12.
1: Berarti udah 3 tahun, jalan 3 tahun.
2: 3 tahun tuh tapi tidak yang untuk dijual ke ini, ke pasaran gitu. Cuman hanya untuk jual online, siapa yang mau pesan gitu.
1: Oke, berarti sistem PO gitu ya.
2: Sistem PO aja. Kalau saya ini jual makan Kak.
1: Makan apa tuh?
2: Waktu itu saya di Ramayana buka, di Pujasera.
1: Kau Pujasera.
2: Awalnya itu aja. Jual makanan. Sebenarnya yang lebih best itu, yang lebih dikenal orang itu, saya di ayam bakarnya Kak.
1: Oh sempat jual ayam bakar juga.
2: Waktu itu jual nasi, ayam bakar, pokoknya segala macam nasi lah, lauk pauk kayak gitu.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.

0: Intermezzo.
1: Eh, pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah.

0: tak gaji. Mak Ote cakap anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit, kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
1: Ya eh, aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
0: Mak? Iya eh.
2: Intermezzo.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestari.

Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di Kepulauan Riau ternyata ada salah satu makanan yang namanya cukup unik ya. Ini juga mirip dengan salah satu transportasi. Kalau biasanya kan ada, kalau kita ada lomba tuh macam ada jong gitu. Nah, tapi ini adalah makanan namanya adalah jongkong. Ternyata memang istilah jongkong ini kan biasanya kita kaitkan kan dengan kapal gitu ya, atau juga sampan kecil yang biasanya digunakan oleh nelayan atau orang laut. Nah, ternyata ini juga memiliki makna lain di daerah. Jongkong ini juga merujuk pada sebuah makanan khas orang Melayu Kepulauan Riau yang tentunya ini disajikan ketika sarapan pagi. Walaupun lebih terkenal di Provinsi Bangka Belitung, ternyata kue jongkong ini juga bisa ditemui di penjual-penjual kue sarapan pagi di Kota Tanjung Pinang ya. Bahkan juga sudah ada mulai di beberapa outlet atau juga di pasar-pasar gitu. Dan untuk bahan-bahannya saudara perempat, kue jongkong ini terbuat dari campuran tepung beras, tepung tapioka, santan kelapa, dan juga gula. Nah, makanan ini tuh memiliki teksturnya tuh terserah-serah pasti lembut, kemudian itu rasanya sudah pasti manis dan ada lemak yang khas karena kan juga menggunakan santan. Nah, kue jongkong ini dibungkus menggunakan daun pisang agar aromanya lebih wangi, kemudian dia juga memiliki lapisan warna yang tentunya menarik untuk dilihat. Ada warna putih, ada warna hijau, ada agak ke hijau-hijau gelap seperti warna rumput laut gitu ya. Dan juga ada putih di bagian atasnya, tapi di bawahnya tuh agak ada hijau tapi agak kecoklatan. Nah, rasa kue jongkong ini juga biasanya dipengaruhi oleh perpaduan bahan-bahannya, macam ada kelapa muda, ada sedikit garam, kemudian ada tambahan gula merahnya juga. Nah, selain itu terdapat pula variasi kue jongkong lainnya dan biasanya itu seperti bubur sumsum ya kan, yang bisa kita temui tuh di penjual-penjual bubur. Kemudian juga ada jongkong lapis, ada jongkong ketan hitam. Ya Allah, sedapnya. Kalau kue jongkong ketan hitam sih saya belum pernah rasa, tapi kalau dari bentuk dia sangat menggoda lah kan. Kemudian ini juga memberikan variasi rasa dan teksturnya tuh akan meninggalkan kesan yang aduh rindu gitu, karena saking lembutnya saudara perempat ya. Dan juga biasanya kue jongkong ini kalau di pasar sih jarang ya ada, karena biasanya ini hanya ada beberapa kali lah gitu. Apalagi mungkin kita temunya kalau di acara pesta, itu pun kalau ada yang buat gitu ya. Dan ini tuh biasanya banyak kita jumpai kalau di bulan Ramadan atau juga bulan puasa. Nah, kue ini itu menjadi primadona karena memang sangat pas untuk menu berbuka puasa yang rasanya manis. Dan kalau selama bulan puasa tidak akan sulit menemukan makanan yang satu ini. Jadi kalau mau kue jongkong ya mungkin bisa dibuat di rumah sendiri dengan bahan seadanya, atau kalau ingin pesan, coba deh pesan ke beberapa kue yang mungkin menjual atau membuat kue jongkong.

0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat perwisata di Kepulauan Riau ini menjadi favorit para wisatawan untuk menikmati keindahan sunset. Kebanyakan wisatawan yang menikmati di dermaga atau di pinggir pantai sembari selfie atau minum kopi. Lokasi Pantai Arung Hijau berada di Kecamatan Sianta Selatan, tepatnya di Desa Tiangau. Kita beralih ke maklumat lain. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, Naviza Travel menggelar manasik umroh di Hotel Aston Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut menjadi pembekalan terakhir bagi calon jemaah baik dari sisi teknis maupun spiritual sebelum bertolak ke Tanah Suci. Sebanyak 50 peserta yang mengikuti kegiatan manasik, jumlah itu terdiri atas 20 jemaah umroh yang akan berangkat pada pekan ini, serta 30 masyarakat umum yang turut hadir untuk mendapatkan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Direktur Naviza Travel Rizky Ardi mengatakan manasik merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada jemaah sehingga dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan sesuai tuntunan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah bejasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, ini ada Adeka Bingso yang pas untuk cuaca yang panas-panas gitu ya. Saya bilang ini adalah minuman, yang mana minumannya ini itu saudara, tapi dia itu buah mangga, ada buah semangka gitu ya. Tapi ini jualnya di kafe. Nah, di atasnya juga ditaburi dengan si ice cream. Ya, anak-anak suka betul lah dengan makanan satu ini ya. Dan ini itu adalah salah satu minuman yang creamy, kemudian juga fresh, asam manis, gurih ya, karena ada berbagai macam di atasnya juga. Nah, ini dijual di Cafe Second Home Tanjung Pinang, dan tentunya berbagai macam varian rasa. Ah, banyak yang cakap, nak pergilah kat sini, boleh ya, ada choco waffle, ada mango, ada semangka, kemudian juga masih banyak menu-menu lainnya, ada

0: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit eh.
1: Ha, habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya kalau ada tugas tu kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian tekad tu harus kuat. Apalagi kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak? Ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
0: kenapa?
1: Kena tombak lah.

Saudara perempuan, ini juga ada kuliner ala-ala Vietnam ya, yang tentunya autentik, yang rasanya tuh benar-benar dibuat secocok mungkin dengan lidah kita orang Indonesia lah kan, apalagi lidah orang Melayu. Jadi memang ini adalah kuliner Vietnam, dan mereka ini punya Little Hanoi yang vibes-nya tuh memang serasa di Vietnam. Apalagi tuh mereka buka dari mulai tokonya, bentuknya tuh benar-benar seperti di Vietnam. Nah, ini lokasinya tuh ada di Batam, namanya adalah Hanoi Cafe Batam. Ada di B4 nomor 10 Pasir Putih Batam, dan mereka menjual berbagai masakan. Ya, benar-benar masakannya itu saudara bapak mirip dengan masakan orang Vietnam, tapi rasa dia sudah disesuaikan dengan kita punya lidah orang Melayu lah, ya kan? Kalau sana tak sesuai dengan lidah kita orang Melayu, manalah kita sanggup nak makan saudara, eh? Tapi untuk mie-nya tuh benar-benar mie yang kalau dijual oleh orang Vietnam tuh mirip gitu. Nah, terus mereka juga membuat dari depan kita masuk tuh ada macam warna bendera Vietnam, kemudian ada bendera Indonesia juga. Kita masuk ke dalam lagi, macam banyak lagi ornamen-ornamen Vietnamnya dengan modelnya yang autentik. Jadi kalau ingin nongkrong-nongkrong sambil ingin makan kenyang bagi warga Batam, nah boleh singgah ke sini di Hanoi Cafe Batam. Di lokasinya ada di B4 nomor 10 Pasir Putih Batam, Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang ni lah.
2: Ao, panas badan kang. Kau tak tengok bibir aku. Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Berempat ada di Timinan Suara Budaya Kepulauan Riau. Yang sebelum saya bergabung mungkin ingin mencari makanan-makanan yang ada permie-mian, terus harganya juga murah dan affordable sudah berempat. Nah, jangan panik ya di Batu 8 atas karena sudah ada yang menjual makanan juga. Dimana kan pulang-pulang, balik kerja atau balik nongkrong, balik sekolah, balik dari mana belanja, boleh singgah ke sini dulu untuk menikmati kulinernya yang harganya juga murah saudara ya. Atau yang mungkin pulang sholat Jumat, boleh ke sini ya, harga dia ramah di kantong dan serba sedap rasanya. Sedap, rasanya pun enak-enak dan juga murah. Apa nama dia Ju? Namanya adalah Soka TNJ. Soka TNJ ini lokasinya ada di Jalan RH Fisabilillah kilometer 8 atas, pas dekat simpang Jalan Sri Andana. Mereka sudah buka dari pukul 11 siang hingga pukul 21.30 malam. Kalau seandainya tak nak pergi ke tempat, nak rumah aja lah, mager gitu kan, boleh ya. Karena di sini juga tersedia di Go Food dan Sofi Food. Jadi boleh, apalagi dengan harga yang murah. Kalau saya sih favoritnya apa ya, nama yang satu lagi itu nama dia. Memang sedap-sedap, harganya pun murah. Terus macam dimsum, terus juga pangsit dia itu memang sedap-sedap sekali ya. Jadi memang rasa dia tuh harga anak-anak sekolah lah, anak-anak kuliahan yang mungkin akhir bulan tak ada duit kan. Boleh cuba rasa makanan yang satu ini.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku naklah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga di

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampar, bentuk pantai Kusek yang landai dan dikelilingi pulau kecil di depannya membuat pantai ini sangat tenang. Meskipun garis pantainya tidak begitu panjang, tapi pasir putihnya berpadu dengan pohon kelapa di pinggirnya semakin membuat pantai Kusek terlihat sangat eksotis. Terus saat di Kepulauan Riau, di tempatnya berada di Pulau Jemaja Desa Letung. Wisatawan yang datang pasti akan dimanjakan dengan pantainya yang dangkal dan juga air lautnya yang sebening kaca. Kita beralih ke maklumat lain. Kegiatan Dekranas Davan and Run 5K dan 10K di Gedung Gonggong kawasan Laman Bunda tepi laut Tanjung Pinang tidak hanya menjadi ajang olahraga, namun menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro kecil, menengah, serta industri kecil dan menengah untuk mempromosikan produk lokal. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Hal ini untuk mendorong pola hidup sehat sekaligus menggerakkan sektor UMKM dan kerajinan daerah. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi para semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas

sesuatu menurut kehendakmu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendakmu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepadamu.

0: Lagu Windam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
1: Lagu-lagu daerah.

0: Penari ialah sebutan bagi seseorang yang menggerakkan tubuhnya secara berirama dan penuh penghayatan untuk menyalurkan perasaan, maksud, juga pemikirannya. Tak heran kalau penari banyak yang menampilkan ekspresi yang indah dan ritmis lewat gerak tubuhnya. Untuk bisa mendapatkan gelar seorang penari, seseorang tidak hanya dengan mudahnya menggerakkan tubuhnya berlenggak-lenggok menghibur khalayak ramai.
1: Seseorang yang disebut sebagai seorang penari, yang pertama yaitu bisa menguasai seluruh genre seni tari atau bisa mengikuti genre tari apapun dalam bidang pertunjukan entertainment, yang biasanya itu disebut sebagai penari profesional. Namun ada juga yang bisa disebut sebagai penari kalau dia hanya menguasai tari daerah, tapi tari daerah yang spesifik, misalnya sebagai penari jaipong, sebagai penari piring gitu. Nah, ini capaian ini dengan apa? Dengan terus belajar.

maupun kelompok. Untuk menjadi seorang penari profesional, diperlukan latihan dengan penuh ketekunan. Karena saat melakukan gerakan, penari harus bisa mengkoordinasikan gerakan lengan,

tahun gitu, 5 tahun. Itu tergantung dari tubuhnya kita. Kalau memang sudah ada basicnya dari awal sebagai bukan sebagai penari tapi bisa bergerak gitu kan, itu tidak butuh waktu yang lama seharusnya. Mungkin 3-6 bulan dengan latihan

0: ekspresi batin dari seorang penari. Penari dituntut untuk menyampaikan pesan-pesan melalui gerakan dan koreografi. Tidak mudah untuk juga mewujudkan kesemuanya dalam mimik muka.
1: Kesulitannya itu adalah mengekspresikan bentuk gerak yang ingin kita ungkapkan. Nah, ini yang sangat sulit karena kadang kita sebagai penari belum tentu bisa mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan.

0: Sebuah tarian yang indah membutuhkan banyak tenaga, fleksibilitas, dan tentunya juga stamina. Mengetahui hal ini, pastinya menari merupakan sebuah olahraga yang memiliki resiko tinggi terjadinya cedera. Oleh karena itu, sebagai penari hendaklah mengetahui bagaimana cara mencegah dan meminimalisir terjadinya cedera.
1: Untuk cedera ketika menari, sebenarnya banyak. Kalau cedera dalam menari itu bisa kesleo gitu, terus juga bisa patah tulang gitu. Karena hal-hal yang seperti ini terjadi sebabnya cuma satu, yaitu tidak melakukan stretching atau pemanasan. Akhirnya kita mengalami cedera. Kebanyakan jika kita sudah melakukan pemanasan, itu cederanya tidak terlalu parah.

0: Sangat penting bagi seorang penari untuk menghayati karakter peran yang diemban, sehingga gerakan-gerakan yang ditampilkan bukan sekedar rangkaian teknik, tetapi juga ungkapan perasaan dan emosi yang mendalam. Lalu, sepenting apa sebuah tarian dari seorang penari hingga dapat dikatakan saling membutuhkan antara tarian dan si penari itu sendiri?
1: Sebenarnya ini tergantung orang ya, tergantung penari masing-masing gitu. Tapi kalau saya sebagai Cik Riana, peran penari dalam hati dan pikiran itu sama seperti kita membutuhkan oksigen. Jadi ada hal yang buat kita harus terus menari gitu, dalam konteks apa saja. Apakah saat mengungkapkan perasaan emosi, bahagia, atau juga di saat pembelajaran untuk pendidikan gitu, atau kegiatan sehari-hari. Nah, ini di saya sendiri tuh emang jadi kayak sangat butuh, karena butuhnya ini jadi benang merahnya oksigen dalam tubuh saya gitu.

0: Menjadi seorang penari sungguh tidak mudah menyembunyikan perasaan ketika dituntut untuk memberikan sebuah hiburan di atas panggung melalui gerak tarinya. Berbeda ketika menari untuk penyembuhan mental, penari dapat dengan mudahnya menjadikan gerak tari sebagai obat.
1: Perasaan yang kita rasa saat menari, ini balik lagi apa yang maksudnya kita menari itu sedang di kegiatan apa gitu. Jika di dalam kegiatan untuk pertunjukan, entertain, itu walaupun kita semarah apapun, seemosi apapun, sekecewa apapun, kalau di saatnya untuk menghibur ya kita harus bisa melakukan senyuman, berikan kebahagiaan dalam gerak tari yang kita suguhkan gitu. Tapi kalau sebagai pengobatan gitu, segala hal apapun yang ingin kita ungkapkan, kita luahkan ke dalam gerak itu, setelah kita melakukannya pasti akan ada rasa lega. Terus sama halnya kayak kita nangis ya, kalau misalnya kita lagi yang repot banget tuh ada problem terus kita nangis tiba-tiba plong, nah ini sama halnya. Jadi kebanyakan penari itu kalau udah gak bisa lagi nangis, dia akan mengungkapkan perasaannya melalui gerak tari itu, supaya dia lebih calm down gitu, lebih pemikirannya bisa lebih sehat, perasaannya lega kayak gitu.
0: Di balik keindahan gerakan tarian yang dinikmati penonton, terdapat keindahan isi hati dari seorang penari yang layak untuk penonton ketahui. Demikian bersama narasumber Riana, penari Kepulauan Riau. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perampar air terjun Neraja memiliki air yang sangat jernih berpadu dengan hijaunya pepohonan di sampingnya membuat warna air di dalam kolam semakin hijau menyegarkan. Air terjun Neraja memang menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit. Lokasi air terjun Neraja berada di Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur. Kita beralih ke maklumat lain. Pengamat kebijakan publik Sekolah Tinggi Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang, Ferizon, menilai aksi protes masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Kampung Banjar, Desa Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, merupakan bentuk penyampaian aspirasi warga. Menurutnya, aksi penanaman pohon pisang di jalan berlubang mencerminkan harapan masyarakat agar kondisi infrastruktur jalan mendapat perhatian dari pemerintah. Ia mengatakan kerusakan jalan di kawasan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, termasuk tingginya intensitas kendaraan bertona sebesar dan kondisi banjir saat hujan lebat. Jalan tersebut merupakan akses yang cukup penting bagi aktivitas masyarakat dan kendaraan logistik. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Rompet RRI Terminal Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung dengan perempat Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Di mana di hari ini bersama dengan RRI Manokwari dengan tema Peran Sanggar Tari Iriatos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua.
1: Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Borayamo.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRNet ya dan juga pendengar Pro 4 yang benar-benar sih buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya di hari ini. Di hari ini hari Senin kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RRNet ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRNet bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4 pemirsa RRNet sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Siang Kak Jo, salam kenal.
1: Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
0: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, sudah mulai kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya. Panas mulu gitu.
0: Kita rindu hujan ya.
1: Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya, manusia, iya. Kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
0: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
0: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
0: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
0: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
0: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
0: dia
1: tadi
0: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yumaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
0: Baik.
1: Siap, silakan.
0: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
2: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
0: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini? Itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
2: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar ke grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen itu artinya triton atau kulit dia itu kulit kerang besar yang ditiup.
0: Oh,
2: gitu.
0: Yang begini ya Pak ya?
2: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut itu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup tari Iriantos dari tahun 78 itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim artinya hanya terbatas pada suku Wendamen, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Iriantos itu artinya

0: itu terdiri dari dua kata bahasa Mandarin, Irian ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
1: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
0: Siap, iya.
1: Nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
0: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu, walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
1: Betul Bapak.
0: Jadi, dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat, mereka iya, punya bakat-bakat di situ. Walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
1: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
0: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya kan? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa
1: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
0: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan
1: ya. Nah untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
0: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
1: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya,
0: betul,
1: ke generasi muda.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
0: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah, itu ikut mempengaruhi. Berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah, sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu. Ya, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya. Itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya?
0: Iya, jadi tari itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan seperti itu ya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
0: Iya. Jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik. Ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana, sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian, itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih yang ada di Papua Barat tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang Sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di Sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan ya, di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya, baik geraknya, tata busananya, makeupnya, dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa, kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi, itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa, ketika kita pisah menjadi Provinsi Papua Barat, itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut, bahkan ke luar negeri. Kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut juga?
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek gitu.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya? Dan
0: iya.
1: Memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan, bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, ya. Jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau dari RRI sini ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi iya,
1: ya, Pak, ya.
0: Iya, kita semua suku ada di dalam sanggar, dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya, karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah kita akan kehilangan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak, dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya. Sehingga identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya, Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya, gitu. Hanya kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan, Pak. Nah, bagaimana sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas, Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media, baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya, Pak, ya, tersentuh, dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya, Pak, ya. Nah, mungkin ada bagaimana, Pak, dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di sanggar belajar budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di sanggar, dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih, ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi betul, bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya itu bisa tersampaikan juga betul. Di
1: mungkin
0: situ.
1: Harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah
0: iya,
1: masa menunggu sekali. Event gitu dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada ya, gitu ya Pak ya.
0: Betul, sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di Jalan Percetakan, hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak
0: iya,
1: ya?
0: Seperti jadi, itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Ya. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda. Itu selain lewat media sosial tetapi juga kita lewat pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada dibawa dulu ke sanggar.
1: Oh, nah, gitu,
0: sekalipun gitu. Mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung, sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga, Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar. Seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat, sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh, Pak. Kalau kita mengikuti, ikut melestarikan tarian di sanggar Irianto's ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menari, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya, Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan, dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama, seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya yang tidak baik, itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya, Pak ya. Nah, mungkin bagaimana, Pak, saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih, Pak, alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini, Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari. Tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah, seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua Ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu. Yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum, Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk yeah. berburunya. Nah yeah. ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, yeah. jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu, tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan ya. Burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang okay. tergantung jenis tariannya
0: jenis
1: juga.
0: Jenis tarinya.
1: Gitu. Nah, ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung kesana saja untuk mendaftar, tetapi ya, juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk apa mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos. Iya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di Jalan Percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita di, berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya
0: ya, seni budaya, tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga
0: ya, banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi ya. Memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah siap. Untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Ya.
1: Nah, kalau ini
2: Kak Kartika, mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58. Iya.
1: Jadi langsung ini aja ya.
2: Mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
1: Ya, Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya sanggar Riantos ini ke pendengar.
0: Baik, harapan kita bahwa sanggar Riantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri, ya kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada, ya secara khusus ke Riantos di sana. Akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: masyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Kabar berita jam 14.
2: Abang Pak, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pembangunan gedung baru program sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten ditargetkan rampung pada 31 Mei 2027. Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan dua sekolah rakyat gelombang pertama tersebut dibangun dengan skema bangunan baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan dana APBN. Sekolah rakyat di Pandeglang berlokasi di Kecamatan Cadasari dengan luas lahan 10 hektar, sedangkan satu lainnya berada di Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak. Pemerintah Provinsi Banten terus mempercepat pembangunan kedua fasilitas pendidikan tersebut untuk membantu menekan angka putus sekolah di Banten. Hampir sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat dari olahraga, di mana para pemain tim nasional basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Nah, ini juga mempersiapkan untuk FIBA Asia Cup 2029 Free Qualifier Round 1 di Seremban, Malaysia, yang tentunya nanti akan digelar pada tanggal 26 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Tim yang dipimpin oleh Head Coach David Singleton ini memiliki waktu sekitar 22 hari lagi sebelum nantinya berangkat. Nah, mereka dijadwalkan menghadapi Singapura nanti pada 28 Agustus, kemudian nanti Hong Kong 29 Agustus, dan tentunya Malaysia 31 Agustus di grup C. Nah, terkait persiapan menuju ajang tersebut, pelatih David

Singleton menyampaikan tentunya tekad dan target skuad Merah Putih ini ya. Mereka ingin melangkah sejauh mungkin dan membanggakan Indonesia. Di mana tiga tim peringkat teratas di grup C akan lolos nanti ke round 2, sedangkan Indonesia tentunya harus berjuang agar tidak berada di posisi juru kunci. Dalam latihan perdana tampak bintang IBL seperti Rio Disi, Yuda Saputra, dan Hendrik Zavionga. Lalu ada Anthony Erga dan Emfir dan Maulana Guntara dan juga Abraham Renaldo Weines. Nah, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia sebelumnya memanggil 17 pemain, namun tampak ada penambahan termasuk Argus Sanyudi dan juga Patrick Nicholas. Tim pelatih akan menyeleksi 12 nama terbaik untuk diboyong ke Malaysia akhir bulan ini dan persiapan dimulai lebih awal untuk memberikan waktu adaptasi bagi pemain. Indonesia bertekad tampil maksimal di turnamen kualifikasi ini. Lawan-lawan di grup dinilai cukup berat juga dengan tuan rumah Malaysia juga sebagai pesaing utama, dan tentunya tim pelatih akan mematangkan secara perempat ya strateginya, kemudian taktiknya selama pemusatan latihan, dan para pemain juga menunjukkan semangat tinggi di sesi latihan perdana.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang. Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyawa dia nih. Oi bang, aku nak pesan nih.
1: Bruh.
0: Gamnya aku, viral kan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus. Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Jangan lagi kat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu. Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarunggu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa.

Saudara pemerhati dunia olahraga, di mana tim nasional bola voli putri Indonesia ini menelan kekalahan 3 set langsung atas tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut terjadi pada laga leg kedua di kejuaraan Southeast Asian V-Cup 2026 atau CV-Cup, di mana Sri Kandi Merah Putih menyerah melalui skor 18-25, 17-25, serta 12-25 pada Sabtu kemarin. Dan pertandingan penentuan tersebut berlangsung di 700 tahunnya anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai Thailand. Hasil buruk juga tercipta sehari selepas Indonesia meraih kemenangan tipis melawan 3-2 atas Vietnam. Nah, manajer tim nasional bola voli putri Indonesia Luciana Taroreh juga memberikan keterangan resmi mengenai rotasi pemain, di mana pelatih Marcos Sugiyama memilih mengistirahatkan pemain utama seperti Arsela Nuari, Mediol Yoku, dan juga Chelsea Berliana. Ya, ini merupakan sebuah kesempatan kepada para pemain pengganti untuk mendapatkan pengalaman baru atau juga membangun mental bertanding di level internasional. Ya, meskipun nanti hasilnya belum sesuai dengan harapan, setidaknya mereka sudah mau mencoba untuk mengasah kemampuan dan mental ketika berlaga gitu ya di CV Cup 2026. Nah, para pemain Indonesia juga sempat berusaha memberikan perlawanan sengit sejak awal jalannya set pertama dimulai. Namun di mana penerimaan bola dan penyelesaian serangan menyebabkan lawan leluasa nih untuk mengamankan keunggulan set di awalnya. Kinerja penerimaan bola serta blok yang belum maksimal juga membuat Indonesia tertinggal 10-19. Kemudian serangan yang terus gagal menghasilkan poin membuat skuad asuhan Marcos Sugiyama ini ternyata semakin sulit sedapan untuk membendung lawannya. Namun Lisiana menegaskan bahwa seluruh anggota tim langsung mengalihkan perhatian menuju pertandingan terakhir, yaitu melawan Filipina. Dan laga penutup tersebut menjadikan kesempatan bagi Indonesia untuk menutup rangkaian kompetisi dengan hasilnya yang lebih baik.

0: intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Apa?
1: Loh, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka kau lah.
3: Hei, Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira ayah tu mengantuk? Cuba terka.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh berfikir pula.
3: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Ai, mana bisa mengantuk?
3: Bolehlah. Ai mengantuk kalau
1: dah masaklah kau menguap.
0: Intermezzo.
4: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencakup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji, hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

101,3 MHz perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Yeay, sudah ada pengunjung acara untuk segantang lada tengah hari di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Nanti kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena selepas ini akan ada rekan kami Salwa Aulia yang akan menemani di segantang lada petang. Jaga kesehatan, tetap aktif-aktif jalan, dan juga semangat selalu berbahasa di hari ini. Semoga nanti berbuka puasanya semakin semangat ya. Saya pamit, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

dari 4 objek wisata yang agak berbeda yang ada di Kepulauan Anambas, yakni Desa Air Sena. Kali ini tidak pantai saja yang disajikan di Desa Air Sena, tapi pengembang biakan ikan Napoleon. Dari desa wisata yang telah menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup menarik untuk Anda kunjungi dan dimanjakan dengan keindahan pantainya. Kita beralih ke maklumat lain. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumber Riau Kepri memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat guna memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban kepesertaan. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiens antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kapolda Sumatera Barat. Pertemuan itu membahas langkah bersama untuk mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Sumatera Barat. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumber Riau Kepri, Ibkar Saloma mengatakan, kolaborasi dengan Polda Sumber menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem perlindungan pekerja di daerah. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Kepulauan Riau, Perempatan Riau, Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Saudara Perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Petang. Hari ini di hari Senin ya.

0: Nah, hingga nanti pukul 17, nanti kita juga ada informasi perakhiran cuaca esok hari, sekiranya akan cuaca apa ya? Apakah masih panas bedengkang macam hari ini? Atau malah udah mulai turun hujan nih, saudara perempat? Kita lagi bersapa dengan saudara yang udah bergabung dengan kita petang hari ini. Ada siapa dekat belakang sekiranya? Halo, assalamualaikum. Ah, sekejap, sekejap. Masih mati suaranya. Ah, halo?
1: Dengan Siska.
0: Iya, dengan kakak Siska. Kak Siska akhirnya bergabung juga. Gimana hari ini kabarnya, kakak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Mas Salma sehat.
0: Alhamdulillah, saya juga sehat. Tengah buat apa, Kak Siska? Tak ada.
1: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi dekat rumah.
1: Baru selesai kerja.
0: Pulang kerja. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini mau dengar lagu apa nih, Kak Siska? Avandi A5 atau yang lain nih?
1: Avandi A5, ungkit-ungkit ada.
0: Ungkit-ungkit, iya, lagu baru ya ternyata. Iya, tapi Kakak Siska udah pernah jumpa Avandi A5 belum?
1: Dah.
0: Oh, udah pernah jumpa langsung?
1: Sama. Dah.
0: Oh, sama siapa?
1: Belum pernah.
0: Oh, belum pernah?
1: Ya.
0: Oh, belum pernah jumpa. Oh, iya. Jadi dengarkan lagunya aja lah ya dulu ya.
1: Menghayal aja dulu lah ya.
0: Iya, lewat lagu ya. Iya.
1: Salamnya buat Kak Salma sedang bertugas.
0: Terima kasih.
1: Kak Sekarina, Mak Belian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Buat Kak Salma, sehat selalu, semangat ya.
0: Amin, terima kasih Kakak Siska.
1: Jangan lupa makan ya.
0: Iya, ingat itu pokoknya ya. Oke.
1: Selamat sore.
0: Oh iya, selamat sore. Iya, terima kasih untuk Kak Siska. Dari 28 ini kayak canggung gitu ya. Kayak apa, orang pertama baru jumpa terus tuh aduh bingung gitu mau ngomong apa. Tapi gak apa, semoga Kak Siska sehat selalu dan kita sudah melepas rindu ya setelah mendengar suaranya Kakak Siska. Kita lagi pula bersapa dengan saudara perempat yang lah gabung dengan kita petang hari ini. Ada siapa sekiranya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam sayangku, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Mak Rosi, dah lama tak bersua, gimana kabarnya hari ini?
2: Semalam mak masuk.
0: Gimana mak, putus-putus mak?
2: Itulah makanya sini, jaringan tak stabil ni ha.
0: Aduh, kenapa tak stabil pula jaringan ni ha? Kenapa
2: sebab? Payah tu lah, kadang lemah nak masuk gini lah, kadang dapat cakap lama, ujung-ujung putus.
0: Ini dah mulai normal ni.
2: Dah mulai normal ya?
0: Iya.
2: Minta lagu dululah sayangku.
0: Boleh, lagu apa tu?
2: Lagu apa ya? Minta lagu dari ini aja lah, dari apa nama ini, Cynthia aja lah.
0: Ini Cynthia.
2: Di simpang jalan dia.
0: Di simpang jalan. Okay, nanti kita ntar. Di simpang jalan.
2: Simpang jalan ya, mak nunggu sabar ke situ.
0: Oh, simpang jalan mana ya? Kita nanti berjumpa.
2: Simpang jalan nak masuk Taman Seraya ya.
0: Oh iya, siap. Nanti saya tunggu kat situ ya. Boleh.
2: Iya, dekat Momoyo situ.
0: Iya. Sambil nyanyi lagu di simpang jalan ya, Mak Rosi ya.
2: Iya. Di simpang jalan. Salamnya pertama buatnya Salwa, selamat petang, selamat bertugas banyak tadi, dan selalu sayangku.
0: Amin, terima kasih.
2: Sudah rezeki.
0: Amin, Allah, amin.
2: Tepat dapat jodoh. Amin. Pokok yang terbaik lah untuk Salwa.
0: Baik, terima kasih, Mak.
2: Siska ya. Alhamdulillah dia masuk Siska kampung kita sini Siska. Buatnya bunuh Mama Belian, ada yang ucu masuk ya, ada Kak Deli juga, ada Kak Sarinia Kiu-Kiu, mudah asap selalu sekeluarga Kak.
0: Amin ya Allah.
2: Buat dan merdu kita juga, mudah asap selalu say, masuk say. Buatnya Mama Indah juga, Mak Nora, adanya Bunda Permata, adanya Nek Anjang, adanya Nek Manda dan Nek Bakis juga. Adanya Mamak Putri.

0: Kirinya Kak Siti ngebuat nama ya di Tanah Merah. Ada kawan mamak jugalah, lama tak pernah masuk, tak pernah dengar suara ni, Salwa.
1: Siapa, Mak?
0: Buat Indrayani, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Buatnya ada Bang Udin, adanya Mas Prabu, adanya Pak Hamzah Yusuf juga, adanya Pak Kumis, adanya Pak Umar, adanya siapa lagi ya, Yusuf juga di Batam.
1: Iya.
0: Adanya Pak Ahmadi juga, ada Iman, ada Bang Bayu. Iyalah, buat semua aje lah, buat penelpon pertama sampai tak air disenggol tanpa terkecuali, Salwa.
1: Okey.
0: Buat Salwa sekali lagi terima kasih sayangku, baliknya hati-hati ya.
1: Siap, sama-sama.
0: Maklum aja ini panas berdengkang pula ini ha.
1: Aduh, bukan main lagi.
0: Nyemak sampai cuci baju, Salwa.
1: Oh iya, sayang kalau cuci baju, Mak. Cuaca depan.
0: Itulah, makanya semalam tak nyuci kan. Hari ni nyuci baju. Iya, nyambi-nyambi lah sambil buka puasa nanti.
1: Betul.
0: Terima kasih sayangku.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Rosi dari Batu Sapolo. Kita lagi benderin dari anda siapa dekat belakang sirannya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam. Halo, Nek Anjang.
2: Halo, Salwa. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, saya baik, Nek. Apa kabar pula hari ini?
2: Nek Anjang, ya. Yang panas berengkang, Salwa.
1: Alhamdulillah. Ini pakaian kering, tak, Nek?
2: Yang kering lagi, yang kerupuk.
1: Kering kerontang agaknya, tak?
2: Iya, kerontang, betul. Air pun dah tak sumur, Salwa.
1: Oh, iya. Waduh, bahaya. Ya.
2: Nah, banyak beli air.
1: Oh, udah mulai banyak air juga ya orang-orang ya?
2: Iya, Salwa.
1: Waduh. Semoga cuacanya kembali bersahabat ya, Nyang, Nek, ya?
2: Mudah-mudahan beberapa hari nak hujan. Betul, nak hujan, Salwa, ya? Lagu, Salwa?
1: Boleh. Lagu apa, Nek?
2: Doaku dari Putri Senari.
1: Putri Senari. Oke, nanti kita hadirkan lagunya ya.
2: Salam, pertama Pak Salwa, Pak pertama bertugas, hati-hati balik Salwa.
1: Siap, terima kasih.
2: Nah, ikut betul kopi Mak Rosi tadi aja Salwa.
1: Oh iya, boleh.
2: Jadi azan kan? Sehat, tarik semangat, kita lu kompak, lu bersatu.
1: Amin.
2: Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Terima kasih Salwa. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Sama-sama, Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi beralih ke Ganet Adema Berlian. Halo, assalamualaikum, Mak.
3: Bapak adik, kakak tak ada.
1: Waduh. Halo?
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kakak ini nak pergi ke kedai nak pakai kerudung, tak mau pakai kerudung Mak. Kerudung dia di rumah dia.
1: Oh, alah.
3: Masa ini terbuka bukit, tak tahu kisah dah masuk alale. Iyalah, Salwa, Mak langsung minta lagu lah, lagu boleh. Indonesia dari Pak Haji Romai Rama.
1: Indonesia dari Pak Haji Romai Rama yo, Nek Mak ya.
3: Buka Indonesia kalau tak ada dari Pak Haji Romai Rama, judulnya Indonesia dari Ike Nurjana.
1: Boleh. Nanti kita hadirkan lagunya ya.
3: Iya, salam je buat semua yang dah pernah masuk di fotokopi aja. Ini asal dah mau dekat kan?
1: Iya, betul.
3: Iya, Rasulwa. Judulnya Indonesia ya.
1: Okay.
3: Buat semua, makasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lagi hektik agaknya Mak Berlian ya. Baik, saudara perempuan, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Anda. Tentunya karena kita sesaat lagi akan memasuki waktu asar. Ini kita terakhir ada dari chat WhatsApp ya. Assalamualaikum, Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mak Raja Batu 8. Salam kenal Mak Raja, salam sekampung semua ya. Fotokopi aja Salwa, kalau nanti tulis banyak lesu tangan. Janganlah Mak ya, cukup kita dengar aja lah salam-salam semua tuh tak apa-apa. Putarkan lagu Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Baik, nanti kita hadirkan lagunya ya. Terima kasih untuk Mak Raja, terima kasih Salwa, dan juga baliknya hati-hati ya. Siap. Nanti semoga kita bisa bersua dekat udara lain masa ya Mak Raja ya. sebab rasa-rasa memang keseronok kalau kita teleponin melalui udara. Untuk sekarang tak apa dekat WhatsApp dulu. Siapa tahu mak tengah-tengah sibuk. Baik, kita akan nanti masuk ke waktu salat asar. Kalau Tanjung Pinang dan juga sekitarnya hari ini tepat pukul 15.31 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepadamulah semua manusia dikembalikan.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Intermezzo.
1: Orang-orang tua zaman dulu, kalau marahkan anak dia tak pakai maki, tapi didoakan dia. Contoh ni ya, betuah punya budak.
2: Oh gitu, aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya, mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
3: Oi, siapa tuh curi manggaku? Betuah punya budak.
2: Yes.
0: Intermezzo.

0: You, cuba kau tengok dekat situ. Macam kenal je.
1: Haa, macam kenal. Siapa eh? Oh, itu kawan kelas kita lah.
0: Oh, budak tu. Rajin betul dia.
1: Haa, rajin memang dia. Selalu macam gitu. Bukan hanya dekat kelas saja dia selalu dapat nilai tinggi. Tapi juga di luar pun, dia rajin. Tuh tengok, rajin kerja dia.
0: Oh, emang eh? Dia tak macam kita. Dahlah tak kerja. Nilai di kelas pun kurang. Apa lagi kau? Cuba tengok tangan tu. Lah sampai penuh dengan belanja.
1: Tak apalah. Bukan sering-sering pun.
0: Tak apa ke. Tapi kalau nak belanja tu, pakailah duit sendiri.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, datang tampak muka, pulang tampak punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kau cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Iyalah, dah sedap, murah. Nyesal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

0: Masih bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat tadi baru saja naik lagu Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik, special request dari Mak Raja Dekat Batu 8. Ya, kita lagi bersapa dengan siapa dekat belakang sudah berdering-dering. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat petang Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar dirimu?
0: Iya, alhamdulillah saya baik. Kadang merdu, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Hari ini
0: gimana?
1: Hari ini panas membara sehingga badan jadi keringatan, baju basahnya diperas-peras.
0: Ya Allah, sampai diperas-peras bajunya saking basahnya ya.
1: Iya, itu sehat apa tak sehat ya?
0: Gimana?
1: Kalau basah keringat tuh kerja sikit keringat.
0: Sama lah kita kak, kadang gondok juga kan, mesti ganti baju lagi gitu sebab keringatan terus.
1: Tapi kata orang kalau tak kuat keringat tuh tak sehat kan?
0: Iya juga. Berarti kita selalu sehat lah ya.
1: Alhamdulillah itu yang kita itu kita sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Pikiran sehat, hati.
0: Rohani
1: dan jasmani.
0: Amin.
1: Apalagi ya sehat dompet.
0: Waduh, itu yang saya inginkan sekali.
1: Nah itu, tapi gimana?
0: Gimana?
1: Dinikmati syukuri aja lah.
0: Betul. Iya.
1: Ya banyak masuk ke.
0: Iyalah, ramai lagi pelanggan saya, Kak.
1: Oh, dari pukul 1 tapi sama lu sibuk lah. Kalau hari Senin sampai Jumat lu sibuk.
0: Oh iya, lagi ramai ya.
1: Ya, gitulah kepekerjaan hari-hari mencari sesuap nasi.
0: Masya Allah.
1: Kalau tidak saat kita balik semua, tinggal beda-beda rumah lah.
0: Oh, luar biasa.
1: Kita minta lagu lah.
0: Boleh, lagu apa tuh, Kak?
1: Lagunya... apa ya, semalam dengan Salwa bukan ya, dengan Juju ya, buru-buru betul.
0: Oh iya, karena terakhir ya.
1: Ada yang datang, ada yang beli minyak, segala macam.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: iya,
1: sibuk
0: iya
1: lah. Jadi, Lesti udah naik kah?
0: Belum.
1: Siapa nih buat kejut? Ya?
0: Oh, siapa tuh, siapa?
1: Oh. Entah Mak Putri itu siapa?
0: Nanti
1: adalah ya. Lanjut lagu aja ya.
0: Lesti dulu.
1: Minta lagu ini apa ya? Sekali seumur hidup.
0: Boleh.
1: Salam untuk Salwa sama bertugas.
0: Iya.
1: Kontak. Semoga Salwa sehat selalu, amin, sukses selalu. Amin. Apa yang dicita-citakan dari jabat Allah ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
1: Siapa datang? Diskon, takut.
0: Lah, ramai lah telepon tuh.
1: Mak Rosi kita yang bed. Kita takut ganggu.
0: Diskon
1: udah Mak

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Kadang Merdu. Kita lagi beralih ke Tembeling Tanjung, ada yang Ucu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
1: Selamat petang, yang Ucu.
2: Iya. Semalamnya ini ngantuklah sangat-sangat nak Salwa.
1: Tapi
2: ya Allah, pegang HP pun dah tak larat lagi nak Salwa.
1: Macam tu pula saking ngantuknya. Ya.
2: Dengar ini nak Salwa ni tu dah malam ini kan. Itulah nak Salwa. Wadah dah sediakan pantun, nak pantun cinta untuk
1: waduh,
2: nak Salwa kan.
1: Saya mesti malam lagi nih kayak nanti ya.
2: Nak Salwa ke mana, nyang pun ke mana nak Salwa. Jumpa kat dalam mimpi aja.
1: Dekat Pulau Kapuk lah kita berjumpa tak.
2: Jumpa pantun dalam mimpi aja dengan nak Salwa.
1: Tapi yang Ucu sehat kan?
2: Alhamdulillah, semalam tu subuh-subuh tu macam nak hujan gitu kan.
1: Oh iya.
2: Nak Salwa. Tapi tiba-tiba ditiup angin. Tak jadilah nak Salwa.
1: Pindah awan hujannya langsung yang
2: Ucu. Hujan nak turun dalam mimpi juga nak Salwa.
1: Iya lagi, aduh. Berarti masih panas terus ya di sana ya?
2: Di sini tak nak Salwa. Redor-redor je.
1: Oh, tak ada panas sangat?
2: Tak, alhamdulillah. Kena nyangkan rumah kat laut kan. Oh. Angin sepoi-sepoi, bertiup nak Salwa. Itulah nak Salwa tak nak ke sini. Cubalah ke sini, kan tahu macam keadaan kat rumah nyang sini.
1: Kuat tu pasti angin dia yang Ucu ya.
2: Yalah, mudah-mudahan lah. Nanti angin bawa nak Salwa ke sini kan.
1: Amin, ya Allah amin.
2: Minta bantuan angin aja nanti. Seperti lagu Kak Dang tadi kan.
1: Pada akhirnya angin lah yang berkuasa tuh atas kehadiran kita ke sana.
2: Inilah nak Salwa lagu.
1: Gimana sama lagu apa?
2: Dah tak dengar dari Nur Halimah nak Salwa.
1: Nur Halimah.
2: Nasi bunga nak Salwa.
1: Nasi bunga.
2: Nasi bunga.
1: Bunga sia, apa?
2: Nak Salwa kan.
1: Bunga apa yang Ucu?
2: Macam itulah, bunga kalau dah dipetik nak Salwa dah layu, dicampakkan begitu saja nak Salwa.
1: Dah kena buang.
2: Abis manis sepah dibuang nak Salwa.
1: Tapi itu kalau diibaratkan peribahasa kalau
2: dilempar ke tanah tak ada yang nak ngutip nak Salwa.
1: Betul yang Ucu.
2: Apalagi kalau bunga dia tu berduri kan yang Salwa kan.
1: Dibuanglah. Tak delirik bahkan yang Ucu lagi.
2: Bunga pun ada nasib dia nak Salwa ya.
1: Iya lagi.
2: Iyalah. Yang dengar tadi dari awal-awal nak Salwa. Kedengar juga lah lagu. Lagu pula suara Kak Siska kita kan.
1: Akhirnya.
2: Dia tak ada pula cakap nak Salwa jangan lupa makan, jangan lupa minum kan.
1: Ada tadi ada yang Ucu dekat akhir-akhir.
2: Ada.
1: Ada tadi.
2: Oh ada.
1: Tak ketinggalan
2: kena lah sukanya kita. Dah dengar suara dia. Sampai nyang tak dengar dia cakap lupa makan, jangan lupa makan, jangan lupa minum.
1: Terlena
2: nak
1: dengan suara.
2: Dia baru balik kerja tadi kan.
1: Betul.
2: Jadi lagu yang terbaru lah diputar tadi.
1: Betul. Jangan untuk
2: mengkip. Yalah. Alah. Cinta mati betul ya dengan pandai ay.
1: Aduh, yalah, itu kalau
2: lagi dengar ya.
1: Kalau jadi pasangan kayaknya jadi bakal orang setia itu Kak Siska itu ya.
2: Iyalah itu tak ada pindah ke lain hati punya nak Salwa, walaupun dicampakkan ke mana aja. Dia tetap tak apa-apa, dia tak setia nak Salwa walaupun dicampakkan ke ujung gunung sana pun dia pasti setia nak Salwa ya.
1: Mantap memangnya Ucu.
2: Gugah aja lah ya.
1: Iya.
2: Tadi ada Mak Rosi. Ini Anjang tadi ya, awal tadi ya.
1: Betul.
2: Barusan ada Kak Dang, Mak Belian juga tadi ya, sekejap orang tua tu tadi.
1: Iya.
2: Entah nak mana cari-cari jilbab tadi kan.
1: Mak Belian tak.
2: Mungkin nanti ada Pak Kumis ya. Ada Bunda Permata nak gabung, Pak Yusof ya. Ataupun siapa lagi, Mak Rika ke, Mak Cik Mah ya.
1: Iya.
2: Ini Mak Cik Mah dia berulang tahun, sama ulang tahun Mak Cik Mah ya. Kalau dia dengar ya. Yalah. Di belakang nanti dia lanjut, mungkin Mas Prabu nak gabung, Bang Iman kita mungkin nak gabung ya.
1: Iya.
2: Yalah, gitu aja. Nak Salmi nak dekat ini perakiran cuaca kan dia nak dengar kan.
1: Hafal yang Ucu.
2: Apa hari ini cuaca dia kan nak Salwa kan.
1: Betul.
2: Yalah. Jidat je nak selalu ayat. Selamat bertugas. Sihat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih. Selamat petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Salwa.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Ucu. Masya Allah, ini semangatnya gak pernah surut ya Yang Ucu ya. Baik, dari kita lagi bersapa dengan saudara perempuan dekat. Pesan WhatsApp ini ada Pak Hamzah Yusuf ya. Oh, ada Pak Hamzah Yusuf dulu ya. Ini kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Tante Ria. Selamat petang juga Pak Hamzah Yusuf. Kak Salwa request lagu Mengejar Badai. Aduh. Jangan lagi kau kembali. Nah, itu lagu yang sempat viral ya setelah dinyanyikan oleh Mila di Akademi 7. Itu juga jadi lagu favorit saya dari perempat, tapi versinya versi Mila ya. Nanti kita hadirkan dari Wawa Marisa. Oke, salam sudah difotokopi Mak Rosi tadi. Juga nih Anjang, juga Mak Berlian, semua fans perempatan yang pertama kecuali. Dan juga selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Selamat persahabatan dari Hamzah Yusuf di Jambi ya. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf untuk petang hari ini. Kemudian juga berikutnya ada dari Pak Kumis Pancur Linggas dari perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Ria asyik, asyiknya Tentu Ria. Asoy gay boy. Nah ini biasanya jargonnya kayak Sarina ini ya. Pak Kumi, salam-salam pertama buat Salwa yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Ya Allah, terima kasih Pak Kumi. Terus ada Mak Rosi, Mak Berlian, Kak Sarina, Kyu-kyu, Kak Siska. Salam satu untuk semuanya ya. Request lagu dari Imam S. Arifin, Lambaian Terakhir. Baik, nanti kita hadirkan lagunya Lambaian Terakhir dari Imam S. Arifin. Kemudian buat Salwa, terima kasih, pulangnya hati-hati ya. Oke, terima kasih ya untuk Pak Komis dari Pancar Lingga. Baik, saudara, nanti kita di selangan lagu kita akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca, tentunya bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang melalui siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan juga nampak-nampak sudah mulai teduh-teduh manjes dari perempat. Serta hari ini ternyata sudah mulai ya, kulineran terbesar di Indonesia yang mana dipusatkan di TCC Mall, saudara. Nama acara di apa ya sekiranya? Sekejap. Jadi pokoknya nanti Anda yang mau jajan-jajan ataupun juga kulineran, ini silakan nikmati dan juga berkunjung ke TCC Mall. Karena di sana sedang ada kuliner-kuliner terbesar tuh. Nah, pokoknya datang saja dulu lah ya, lihat. Karena tanggalnya tuh kalau tak salah dari hari ini tanggal 10 hingga 20 Agustus. Kurang lebih 10 hari ya. Jadi silakan menikmati kuliner tersedap di Tanjung Pinang. Yang mana udah tersebar ya saudara, banyak sekali pilihan-pilihan kuliner kita yang mau kita rasakan. Dekat Ganet ada, TCC ada, TPL pun juga ada. Pun sambil mendengarkan siaran perempat Tanjung Pinang dengan lagu yang satu ini dari Lesti Kejora, Sekali Seumur Hidup Untuk Anda.

Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Itik-Itik. Variasi Itik Sekawan. Filosofinya, hiasan bernama Itik Sekawan, dundun berdundun kemana pergi. Makan bersama ingatlah kawan, bersopan santun mulialah budi.
2: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah.

0: Selamat sore pendengar, kami akan update untuk Anda informasi perkiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang. Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Mas Robi dari BMKG. Selamat sore Mas Robi.
1: Halo, selamat sore Kak Erita.
0: Apa kabarnya sore hari ini Mas?
1: Baik, baik sekali Kak, alhamdulillah sehat.
0: Iya, sehat, hot hari ini ya.
1: Oh iya, sekali Kak.
0: Oke, Mas Robi, informasinya apa nih untuk perkiraan cuaca kita esok hari, silakan.
1: Oke, baik Arita, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat sore, kembali lagi bersama kami BMKG Tanjung Pinang dan pada kesempatan sore hari ini izin kami untuk mengupdate perkiraan cuaca untuk esok hari di wilayah kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk kondisi cuaca pada esok hari sepanjang hari dari pagi, siang, malam, dan dini hari. Kondisi masih didominasi oleh cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari arah tenggara kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian informasi suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 58 hingga 94%. Kemudian informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Rita, informasi yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Baik Mas Robi, ini juga masih terkait dengan kondisi cuaca kita. Beberapa hari belakangan ini yang masih terpantau, panas bedentang kata orang Melayu.
1: Wah, nah, ya Kak, siap.
0: Betul ya. Nah ini bagaimana nih, curahan hujan kita masih berpeluangnya masih lama ini?
1: Iya Kak Erta, ini dilihat dari berbagai faktor skala global, regional, dan lokalnya. Memang kalau skala globalnya kita masih terpantau El Nino kuat ya Kak ya.
0: Okay.
1: Sedikit banyaknya pasti berpengaruh untuk wilayah kita, wilayah Kepri gitu. Jadi memang ada pengurangan terkait dengan intensitas curah hujan. Mm-hmm. Kemudian terkhusus di bulan Agustus memang itu merupakan nilai terendah terhadap curah hujan untuk di wilayah kita Tanjung Pinang khususnya daripada bulan-bulan yang lain. Jadi memang ada transisi di mana intensitas curah hujan itu memang lebih rendah dibandingkan bulan-bulan yang lain seperti itu Kak. Hmm. Terus kemudian di faktor lokal lainnya juga terpantau tidak mendukung untuk terciptanya atau terbentuknya awan-awan konvektif yang menghasilkan hujan gitu.
0: Oke, berarti memang untuk hujan bisa ada dipantau-pantau agak-agak jauh ini ya.
1: Jadi dalam dinamika atmosfernya itu seperti macam kombinasi gitu Kak dari tiga faktornya tadi sehingga terciptanya memang berkurangnya beberapa terakhir ini hingga kami perkirakan 3 hingga sepekan itu masih hilal hujan belum terlihat. Belum terjadi.
0: Hilal hujan, biasanya kita menantikan hilal bulan puasa dan lebaran ya. Ini hilal hujan yang kita nantikan saat ini. Oke, baik Mas Robi, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali, sama sore.
1: Ya, baik Arita, terima kasih kembali Kak. Selamat sore.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, tak kalah dengan pulau-pulau lainnya yang ada di Kepulauan Anambas. Pulau Berhala juga punya pantai dan keindahan alam bawah lautnya yang cukup memukau. Bahkan tidak sedikit wisatawan yang datang di Pulau Berhala selalu menyempatkan snorkeling maupun diving. Akses untuk ke Pulau Berhala cukup mudah karena sudah ada jembatan penghubung dari Pulau Jemaja. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini juga menjadi spot terbaik untuk memancing. Kita beralih ke maklumat lain. Satpol PP Kabupaten Lingga memperkuat pengawasan aktivitas pelajar di luar jam sekolah melalui sosialisasi jam belajar peserta didik di Kecamatan Kepulauan Posek. Kegiatan yang digelar di Aula SMA Negeri 1 Kepulauan Posek Desa Busung Panjang tersebut melibatkan sekolah, pemerintah, kecamatan dan desa, aparat keamanan, orang tua, serta masyarakat. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Lingga Dodi Suhendra mengatakan pengawasan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan peran orang tua dan lingkungan. Ia berharap penerapan jam belajar bisa dilakukan bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, kondusif, serta mendukung proses belajar dan pembentukan karakter peserta didik. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu

103 MHz Pro 4 Radio Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedada Pro 4 lagu Anak Tiong dari Suhardi dan juga Tri Utami baru saja naik tadi menghibur kita di awalan kawan celote petang hari ini. Sedada Pro 4 lagunya juga sangat indah, kayak pembahasan kita petang hari ini tentang keindahan alam yang ternyata selalu punya cara untuk menarik kita datang, ya kan? Kemudian dia punya gunung yang menculang, pantai yang berpasir putih, hingga alur sungai di tengah-tengah hutan tropis. Ini semakin mudah kita jangkau dan kita abadikan melalui handphone kita. Tapi popularitas destinasi alam sering sekali ya membawa dampak yang tak terduga kalaulah tak kita imbangi dengan kesadaran para pengunjungnya, saudara. Karena memang menikmati keindahan alam tentu bukan hal yang dilarang. Namun, di sana sejatinya membutuhkan tenggang rasa, empati, dan juga respect terhadap lingkungan sekitar kita. Karena alam ini bukan hanya sekedar latar belakang untuk suap foto atau juga selfie demi konten di media sosial kita, saudara. Melainkan ekosistem hidup yang rapuh dan ini butuh untuk kita jaga. Ada beberapa etika yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan ketika kita berwisata alam. Mulai dari bawa pulang sampah kita, leave no trace. Nah, ini adalah aturan paling mendasar. Bahasanya adalah basic manners dari perempuan. Sampah yang kecil macam kita punya puntung rokok, bungkus plastik jajanan kecil atau permen lah sekalipun, hingga sisa makanan, ternyata bisa loh merusak tanah dan juga membahayakan satwa liar. Jadi seelok-eloknya kita mesti pastikan kantong sampah selalu ada dekat dalam tas kita, saudara. Ataupun kalau misalnya berat-berat bawa kantong sampah, adalah space dekat dalam tas tuh ruang untuk menyimpan sampah-sampah makanan kita. Selain itu, mengambil jalur pintas atau membuka jalur baru demi mendapatkan spot foto atau sudut foto yang bagus. Ternyata ini bisa menyebabkan erosi tanah dan juga pada akhirnya merusak vegetasi lokal, saudara. Jadi nanti kita kalau kita misalnya daki gunung atau misalnya mau ke air terjun A, nah itu kita melewati hutan belantara terlebih dahulu atau juga melewati lingkungan-lingkungan yang memang punya pepohonan yang tinggi. Tapi ada jalur satu aja kan, kemudian ramai sangat dan susah untuk kita jangkau. Jangan pula kita naik inisiatif buka jalur baru. Jangan ya, dari perempat, tetaplah berada di jalur yang resmi. Karena kita tak tahu tuh ada bahaya apa yang akan datang ke kita kah, atau juga datang ke sekitaran kita, lingkungan kita, atau bahkan satwa di sekitar situ, atau bahkan hal-hal mistis yang kita nggak tahu, saudara perempat. Namanya juga hidup di alam, ya kan? Kita juga sedang mengunjungi ibaratkan rumah orang gitu kan, bukan orang juga, rumah yang alam punya. Seolah-olahnya kita punya tata krama untuk tak ngebuka jalur baru minimal. Jadi tetap ikut aja walaupun jalan di tanjakan atau jalan di terjal, tapi kan pasti kita juga punya kawan untuk mendaki atau juga kawan untuk berjalan-jalan. Jadi adalah yang bisa bantu kita untuk melalui jalur tersebut. Jangan pula nak mandai-mandai buka jalur sendiri.

program makan bergizi gratis atau MBG merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional bagi balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui. Tujuan program ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, hingga berdampak luas untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah. Jika tepat sasaran, maka program ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, melainkan menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045.

Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, kemudian etika berikutnya kalau kita berkunjung ke wisata alam, jangan berikan makanan hewan liar, berteriak atau juga berusaha mendekati mereka ketika kita nak foto dalam jarak yang dekat, saudara. Karena memberi makan satwa dengan makanan yang kita bawa, tak ada menggunakan makanan yang mereka daripada pengurus satwa liar yang memberikan, ini bisa mengubah perilaku alami mereka dan pada akhirnya ternyata membahayakan kesehatan mereka, saudara. Kemudian biarkan saja apa yang kita jumpakan, janganlah sekali-sekali nak ambil pula, saudara. Mulai daripada bunga edelweiss, batu yang unik atau kerang pantai yang terlihat indah di habitat aslinya. Biarkan aja lah mereka tuh tetap di sana supaya apa, kita tak ada kena apapun. Kemudian juga mereka nyaman di habitat aslinya sekalipun ada kita manusia dan juga pengunjung lain bisa menikmati keindahan yang sama, saudara perempat. Jadi, jangan hanya karena tangan usil kita nih yang geratil sangat kan. Nak ambil benda tuh, nak bawa pulang benda tuh sebab indah, sebab cantik kalau dipajang dekat rumah. Bisa membawa dampak buruk untuk alam bahkan untuk keluarga kita nantinya pula ya. Na'udzubillahi min zalik. Dan pastinya jagalah ketenangan, saudara, selama berada dekat alam. Karena memang alam ini adalah pilihan orang-orang nak mencari kedamaian dan juga satwa berlindung. Jadi kita mesti hindari nyalakan musik keras-keras menggunakan speaker portable yang nantinya bisa mengganggu lingkungan sekitar kita, saudara perempat. Dan selangkah lainnya kita adalah mampu untuk mengontrol diri kita ketika berada di rumah orang lain, saudara. Karena keindahan alam yang kita nikmati hari ini ialah warisan yang mesti bisa dirasakan oleh generasi berikutnya. Jangan karena ego kita, jangan karena penasaran kita, jangan pula karena rasa nak memuaskan media sosial kita kan. Jadi pula nanti bisa dampak buruk untuk kita kedepannya, saudara. Dengan menjadi wisatawan yang bijak dan juga beretika, kita nih tak hanya pulang membawa foto yang indah saja, tapi juga turut meninggalkan alam dalam keadaan yang tetap lestari dan juga indah.

Tiket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kainnya.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

Di santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Satrio dengan tajuk Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang makrifat. Dalam Gurindam 12 Raja Ali Haji Pasal 1 Bait ke-2. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Asmirullah As'ad, Surah Al-Munafikun ayat 9 dan Surah Ali Imran ayat 92. Pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bentuk adzan maghrib dan juga doa untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan ridhonya. Amin. Allahumma amin. Pendengar dimanapun berada, kita akan melanjutkan kajian kita tentang Mahakarya Raja Ali Haji. Merupakan sastrawan, pujangga, sekaligus juga ulama. Berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Lahir 1808. Mahakarya beliau hari ini tidak lekang oleh panas, tidak lekang karena hujan, yaitu Gurindam 12. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita lanjutkan, yaitu bait kedua pada pasal pertama Gurindam 12. Pendengar dimanapun berada, isi bait kedua pasal pertama Gurindam 12 adalah, barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang makrifat. Pendengar, mengenal yang empat, ya, yang empat ini kalau ada pada diri kita, kalau sudah kita amalkan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang makrifat. Apa itu makrifat? Orang yang betul-betul secara hakikat mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat bukan sekedar mengetahui nama Allah, tetapi mengenal Allah dengan hati sehingga lahir rasa khauf, rasa takut. Lahir rasa hubbul, cinta. Lahir rasa berharap, lahir rasa tawakal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bagian daripada yaitu isinya yang mengandung nilai-nilai tasawuf. Maka hebatnya Gurindam 12 itu komplit. Ada tasawuf, ada sopan santun budi bahasa, nasihat, kepemimpinan. Pendengar di mana pun berada, mana yang empat itu? Yang pertama adalah mengenal Allah. Maka dalam Gurindam 12 bait ketiga, Raja Ali Haji berpesan, barang siapa mengenal Allah suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Maka yang pertama adalah mengenal Allah. Itulah orang makrifat. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Allah tidak hanya mengatakan, ucapkanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi Allah mengatakan, fa'lam, ketahuilah. Artinya seorang Muslim harus mengenal siapa Tuhannya. Kalau seorang mengenal Allah, maka ia akan berhati-hati dalam kehidupannya. Ketika sendirian, ia tetap tidak berani bermaksiat karena mengetahui. Innallaha kana alaikum rafiqa. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Pendengar, maka kalau orang mengenal Allah, seseorang pedagang melihat kesempatan untuk mengurangi timbangan. Tidak ada pembeli yang tahu, tetapi ia berkata dalam hatinya, pembeli mungkin tidak tahu, tetapi Allah tahu. Akhirnya ia tidak mengurangi timbangan. Itulah nilai kejujuran yang muncul karena mengenal Allah. Itulah buah makrifat. Seorang pegawai mungkin bisa menyembunyikan pekerjaan yang tidak dikerjakannya dari atasannya. Tetapi dia ingat Allah Maha Melihat.
Seseorang anak mungkin bisa berbohong kepada kedua orang tuanya, tetapi dia sadar Allah Maha Melihat. Jadi, orang yang mengenal Allah tidak hanya takut kepada manusia, ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar di mana pun berada, maka kenal lebih dekat dengan Sang Pencipta. Kenal dengan nama Dia, itulah Asma'ul Husna. Walillahi Asma'ul Husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik,

alim. Sampai yang terakhir 99, ya sabur. Kenal kita dengan Allah, kenal dengan nama dia. Sebutlah nama dia, ada 99, 100 kurang 1. Ya Rahman, ya Maha Pengasih, ya Rahim, Maha Penyayang, ya Kudus, yang Maha Suci, ya Salam, yang Maha Pemberi Keselamatan. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa orang makrifat adalah yang pertama orang yang mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Kalau sudah kenal dengan Allah, perintahnya dikerjakan dan larangannya dijauhi. Itulah makna daripada takwa. Dengar dimanapun berada. Yang kedua adalah orang yang makrifat itu, Raja Ali Haji melanjutkan Kurindang 12-nya. Barang siapa mengenal diri, maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Yang kedua ini adalah mengenal diri sendiri, mengenal diri kita. Siapa diri kita? Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Allah menciptakan kita dari sesuatu yang lemah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, antum al-fuqara ilallah, wallahu wal-ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, dan Allah ialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Quran Surah Al-Fatir, Surah Fatir ayat 15. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah fakir kepada Allah. Kita membutuhkan Allah, Allah tidak membutuhkan kita. Kalau kita tidak salat, Allah tetaplah Allah. Tapi kita yang butuh dengan Allah. Kita membutuhkan Allah untuk sehat. Kita membutuhkan Allah untuk mendapatkan rezeki. Kita membutuhkan Allah untuk memiliki keluarga. Kita membutuhkan Allah untuk mendapatkan hidayah. Bahkan ketika kita tidur pun, kita tidak tahu apakah besok pagi masih diberikan kesehatan hidup oleh Allah. Dengar, hari ini kita merasa kuat, besok bisa sakit. Hari ini kita memiliki banyak uang, besok bisa kehilangan pekerjaan. Hari ini menjabat, besok mungkin menyerahkan jabatan. Ada masa dilantik dan ada masa menyerahkan jabatan. Pendengar dimanapun berada, besok orang mungkin melupakan kita, hari ini kita masih muda. Besok rambut mulai memutih, karena itu jangan sombong. Al-kibriya libasi, sombong itu pakaianku, kata Allah. Hadis Qudsi, kalau Allah sombong pantas, kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita sombong, apa yang kita sombongkan? Oleh karena itu, kenallah diri kita. Dari mana kita tercipta? Wa nafakhtu fi min ruhi, kami titipkan ruh kepada tanah, maka tanah menjadi mulia, menjadi Nabi Adam alaihissalam. Kullu Adam, Adam min turab, setiap Adam, Adam tercipta daripada tanah, semua kita tercipta daripada Adam, dan semua kita tercipta daripada tanah. Dari tanah, menginjak tanah, nanti mati kembali menjadi tanah, dan akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Oleh karena itu, kenallah diri kita. Tercipta daripada tanah yang hitam, kelam, tak menarik. Tercipta daripada setetes air yang hina, mimma imahin, berjumpa dengan ofum, menjadi darah, tulang, daging, menjadi manusia sempurna sampai hari ini. Wa yukhriju min butuni ummahatikum, kami keluarkan engkau dari parut ibumu. 9 bulan 10 hari lama kita menumpangi kandungan perut ibunda kita. Bayi setiap kita lahir pasti menangis. Imam Abdu punya filosofi mendalam tentang tangisan bayi. Kenapa setiap bayi yang lahir menangis? Bukannya tertawa. Karena teringat janji di alam rahim. Apa janji kita? Allah yang bertanya. Alastu mirabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidana, betul ya Allah engkau Tuhanku. Kita berjanji jadi orang yang baik. Berjanji jadi orang yang jujur. Mana janjimu? Mana janjimu hari ini? Jangan ada dusta di antara kita. Lahir dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai hari ini. Oleh karena itu, sedang di mana pula kita? Sedang di dunia. Hendak menuju ke mana kita? Habis dunia, alam kubur. Habis alam kubur, namanya kiamat. Habis kiamat, namanya itu mahsyar. Habis mahsyar, hisab. Habis hisab, mizan. Habis mizan, sirat. Habis sirat, surga, neraka. Maka ungkap ulama, bainal abdu wa bainal jannah arba'ah aqabat, antara seorang hamba dengan
surga itu ada 7 rintangan yang mesti dilalui. Oleh karena itu sedang menuju kemana kita, maka kenalah diri kita. Maka ulama mengatakan, man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia kenal akan Tuhannya. Maka pesan dari Gurindam 12 Raja Al-Yaji yang berisikan tentang tasawuf, barang siapa mengenal diri maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Pendengar yang ketiga adalah mengenal hakikat dunia. Maka Raja Ali berpesan, lanjutan Gurindam 12, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Dunia bukan tempat tinggal selamanya. Dunia adalah tempat kita menanam, sedangkan akhirat adalah tempat kita memanen hasilnya. Al-Quran berpesan, wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Al-Imran 185. Dunia bukan berarti harus ditinggalkan. Kita boleh kaya, kita boleh memiliki rumah, kita boleh memiliki kendaraan, kita boleh memiliki jabatan, tetapi jangan sampai dunia berada di dalam hati kita. Pendengar dimanapun berada, pegang dunia dengan tangan, tetapi jangan sampai dunia menguasai hati. Ada orang yang memiliki uang 1 miliar. Uangnya berada di rekening, tetapi pikirannya setiap hari hanya memikirkan uang. Takut kehilangan uang, marah ketika hartanya berkurang, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu orang lain. Akhirnya hartanya yang seharusnya menjadi alat justru menjadi tuan. Sebaliknya, ada orang yang memiliki harta tetapi hartanya digunakan untuk menafkahi keluarga, membantu fakir miskin, bangun masjid, menyekolahkan anak, membantu untuk dakwah, bersedekah, maka dunia berada di tangannya, bukan di hatinya. Rasul bersabda, kun fit dunya ka'annaka wariba aw'a iris sabil, jadilah engkau di dunia seperti orang atau seorang musafir. Hadis dari Imam Bukhari. Musafir tidak akan membangun rumah yang permanen di tengah jalan. Musafir akan terus berjalan menuju tujuan. Begitulah kehidupan kita hari ini. Pendengar yang keempat adalah yaitu mengenal akhirat. Dalam Gurindam 12, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Pendengar, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap barang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Al-Imran 185. Kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal kaya atau miskin, tetapi kita semua pasti akan mati. Yang kita bawa adalah amal ibadah. Pendengar dimanapun berada, maka hari ini kita bertanya kepada diri kita, kalau malam ini kita dipanggil Allah, apa yang akan kita bawa? Hari ini kita dipanggil oleh malaikat, dicabut oleh malaikat, apa yang kita bawa? Apakah bacaan Al-Quran kita? Apakah sholat kita? Apakah sedekah kita? Apakah ilmu yang kita kerjakan? Apakah ilmu yang kita ajarkan? Apakah anak-anak saleh yang kita didik? Apakah kebaikan yang pernah kita lakukan? Oleh karena itu, yang kita bawalah amal ibadah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan amal kebaikan. Pendengar dimanapun berada, untuk itu, pesan dalam Gurindam 12 Raja Ali sangat luar biasa yang berisikan dengan tasawuf. Baik kedua, barang siapa mengenai 4, maka ia telah orang marifat. 4 orang marifat itu, yang pertama kenal dengan Allah, yang kedua kenal dengan diri, yang ketiga kenal dengan dunia, yang keempat kenal dengan akhirat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita selalu untuk merenungkan diri kita. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah mengenal Allah? Kalau mengenal Allah, mengapa kita masih berani bermaksiat? Apakah kita sudah mengenal diri kita? Kalau mengenal diri, mengapa kita masih sombong? Apakah kita sudah mengenal dunia? Kalau mengenal dunia hanya sementara, mengapa kita begitu mengejar dunia sampai melupakan akhirat? Apakah kita sudah mengenal akhirat? Kalau kita yakin akan kematian, mengapa kita masih menunda-nunda taubat? Maka marilah kita menjadi orang yang benar-benar memiliki makrifat,
bukan hanya mengenal Allah dengan lisan, tetapi mengenal Allah dengan hati. Bukan hanya mengetahui bahwa kita adalah hamba, tetapi hidup sebagai hamba. Bukan hanya mengetahui dunia sementara, tetapi menggunakan dunia untuk bekal akhirat. Dan bukan hanya mengetahui kematian itu pasti, tetapi mempersiapkan diri untuk bertemu Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mengenalnya, mencintainya, mentaatinya, dan kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedari perempat, paparan sinar matahari pada pagi hari seringkali dianggap sebagai hal yang sederhana, padahal juga punya manfaat penting bagi kesehatan tubuh lah saudara. Selain membantu memulai aktivitas dengan lebih segar, cahaya pagi pun ada peran juga dalam menjaga jam biologis tubuh yang mengatur berbagai fungsi penting setiap harinya. Kalau kita lihat jam biologis tubuh atau ritme sirkadian, ini merupakan sistem yang bekerja selama sekitar 24 jam untuk mengatur waktu kita tidur, bangun, suhu tubuh, produksi hormon, hingga tingkat kewaspadaan seseorang. Jadi ketika sistem ini berjalan dengan baik pula, maka tubuh kita lebih mudah menyesuaikan diri dengan aktivitas harian, dan pastinya kualitas istirahat pun juga jadi lebih optimal saudara. Sebaliknya pula, kurangnya paparan sinar matahari, cahaya alami pada pagi hari bisa mengganggu sinkronisasi jam biologis tubuh kita. Hingga pada akhirnya, ini kondisi membuat tubuh seseorang lebih sulit tidur pada malam hari, kemudian ngerasa ngantuk pada siang hari, serta mengalami penurunan konsentrasi dan juga produktivitas. Nah, ternyata saudara, diteliti daripada hasil International Journal of Molecular Science menunjukkan kalau paparan cahaya matahari ada perannya dalam pembentukan vitamin D yang juga mendukung berbagai fungsi biologis tubuh loh. Kemudian kajian ini pun juga menjelaskan kalaulah jam biologis yang terjaga dengan baik ada kontribusinya terhadap kualitas tidur, metabolisme, serta kesehatan secara menyeluruh. Jadi menjaga jam biologis tubuh bukan hanya tentang tidur yang cukup, tapi juga membangun kebiasaan sehat setiap harinya lah saudara. Dan kalau kita rutin mendapatkan sinar matahari pagi dan juga menerapkan pola hidup yang seimbang, maka bisa pula kita menjaga kualitas tidur kita, meningkatkan kebugaran, dan juga pastinya mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

0: Jabri, peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sudah ada perempat, aneh tapi nyata, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan Pulau Busung. Pulau ini hanya timbul atau terlihat ketika air laut sedang surut. Bahkan yang sangat menyenangkan ialah ketika Daryl berada di Pulau Busung pada saat air hampir surut. Itu akan menjadi momen terbaik untuk selfie, seakan-akan Daryl berdiri di atas lautan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tidak begitu jauh dari Pulau Penjalin. Kita beralih ke maklumat lain. Satpol PP Kabupaten Lingga bersama Polsek Dabo Singkep dan tenaga kesehatan Puskesmas Dabo menangani seorang ODGJ yang mengalami kekambuhan dan dilaporkan merusak sejumlah fasilitas. Petugas melakukan pengamanan dan pendekatan persuasif sebelum berkoordinasi dengan bidang kesehatan jiwa Puskesmas Dabo untuk memberikan penanganan medis. Kasatpol PP dan Damkar Lingga Dodi Suhendra mengatakan proses penanganan sempat menghadapi perlawanan sehingga petugas berkoordinasi dengan keluarga sebelum tindakan medis dilakukan. Berkat sinergi aparat tenaga kesehatan dan keluarga, kondisi ODGJ berhasil ditenangkan dengan aman tanpa menimbulkan gangguan lebih luas. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hulu Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter, terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau. Meliputi
1: Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Pro 4, kalau kita ngomong soal tradisi masyarakat Indonesia, ada satu kegiatan yang hampir pasti pernah kita lakukan. Ya, sepertinya juga setahun itu nggak pernah absen, bahkan sebulan ya, saudara. Apalagi kalau bukan kondangan. Dari dulu hingga sekarang nih, kondangan bukan hanya sekedar datang ke rumah orang atau datang ke pesta orang untuk makan nasi dan juga lauk-pauk saja. Tapi juga ada cerita di dalamnya, saudara. Karena kalau kondangan ini jadi kesempatan untuk kita bertemu dengan kawan lama, jumpa saudara yang memang jarang kita lihat, dan memang boleh jadi tempat kita tahu kabar tetangga kita. Ya maklumlah saudara, zaman dulu kan belum ada media sosial macam sekarang. Jadi kalau nak tahu kabar si A dah lah kawin, si B lah punya anak, atau si C pindah rumah, kadangkala beritanya kita dapat justru ketika datang kondangan itu. Dan biasa beberapa hari sebelum acara, undangan lah mulai beredar saudara. Dulu kala mungkin undangan biasa berupa kertas yang diantar dari rumah ke rumah saja. Ada nama pengantin, tanggal acara, tempat pelaksanaan, dan juga kalimat-kalimat yang memang sopan ya. Tapi bagi yang memanglah sering menerima undangan, ada satu hal yang terlintas dalam pikiran. Aduh, kapan pula nak datang ya? Sebab bukan karena tak nak datang, tapi kadang dalam satu minggu tuh boleh ada sampai beberapa undangan nih yang mesti kita datangi. Dan kalau sudah datang ke kondangan, rasanya kurang lengkap kalau tak bawa amplop saudara dengan nilai yang pastinya juga beragam dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

0: ke atau yang lain-lain ya kan. Dan memang ternyata dari antrian-antrian makan tuh ada pula silaturahmi yang tercipta, saudara, yang tak terencanakan, ya kan? Ada cerita-cerita tentang pekerjaan, tentang keluarga, ataupun juga tentang kampung halaman. Dan inilah memang yang menjadi daya tarik daripada tradisi kondangan tadi.
1: Ruhaini tahiratain.

Berempat kaum muslimin dan muslimah, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu Isya, Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 19.26 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Trias. Dari perempat, kalau kita perhatikan tradisi kondangan ternyata punya tempat yang cukup istimewa loh dalam kehidupan masyarakat kita. Dari kampung sampai kota, dari acara sederhana sampai pesta yang besar, orang tetap datang memenuhi undangan. Ya, semua itu karena satu alasan, yakni ingin hadir dalam momen bahagia orang lain. Sebab dalam kehidupan bermasyarakat, ketika seseoranglah punya hajat, kehadiran kita ini merupakan bentuk penghargaan dan juga dukungan loh, saudara. Menariknya lagi, tradisi ini sebenarnya lah lama menjadi bagian daripada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kita datang ketika tetangga menikah, ketika saudara mengadakan syukuran, atau ketika seseorang mengadakan hajatan. Karena dari sini saudara akan muncul rasa saling membantu dan juga saling menguatkan loh. Karena bukan soal hitung-hitungan ya, siapa datang ke siapa, tapi macam mana masyarakat nih bisa membangun hubungan yang saling mendukung. Makanya boleh dicakap kondangan tuh macam bank sosial masyarakat, saudara. Ini bukan tempat nyimpan uang ya, tapi kita menyimpan hubungan baik. Ketika ada orang lagi hajat kan, kita hadir pun. Ketika nanti suatu waktu kita punya hajat, orang lain pula lah yang hadir. Begitulah semangat gotong royong yang sejak dulu menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat kita. Dalam budaya Melayu pun, kita juga mengenal nih, saudara, pentingnya menjaga hubungan baik, menjaga silaturahmi, dan juga saling ngebantu ketika ada saudara-saudara kita yang tengah membutuhkan bantuan. Sekarang pun zaman lah berubah ya, saudara. Kalaulah dulu undangan diantar gunakan kertas, sekarang cukuplah kita kirim melalui WhatsApp saja. Dulu pun mungkin orang mesti datang langsung nih untuk bagi kita kabar. Sekarang cukup ngebuat undangan digital pun lah, kita tinggal kirimkan pula ke banyak orang sekaligus. Menariknya lagi ya, saudara, meskipun cara mengundangnya berubah, kebiasaan datang ke acara pun tetap ada loh. Kita tetap datang bersalaman, mengucapkan selamat, nikmati hidangan, berfoto-foto sekejap aja, kemudian pulanglah sambil bawa doa untuk yang punya hajat. Nah, ngomong-ngomong nih soal foto, saudara, ini pun lah menjadi bagian daripada budaya kondangan zaman sekarang. Kalau dulu ternyata selepas makan tuh langsung pulang loh, saudara. Sekarang, tak lengkap kalau tak foto dulu gitu kan. Ada yang foto dengan pengantin dia, dengan keluarga. Bahkan kadangkala pun sebelum makan lah sibuk nih. Cari tempat yang bagus untuk berfoto-foto. Ini pun tak salah juga ya, karena nanti jadi kenangan-kenangan di suatu hari nanti. Jadi saudara perempat, di tengah kehidupan yang sekarang ini semakin sibuk dan juga serba cepat, tradisi kondangan ternyata masih punya nilai yang sangat berharga. Ia pun juga mengingatkan kita kalau setiap manusia pun tetap membutuhkan manusia lain. Kita butuh saudara, tetangga, kawan, dan lingkungan tempat kita hidup. Maka selama masih ada kesempatan untuk hadir, menyapa, bersalam-salam, dan juga saling mendoakan, jangan sia-siakan pula. Sebab boleh jadi bagi kita datang ke kondangan tuh hanya satu perkara, satu atau dua jam saja. Tapi bagi tuan rumah tuh, itu berupa dukungan yang nantinya bisa mereka ingat dalam perjalanan hidup mereka loh, saudara.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husni Zarhud, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antar generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husni Zarhud menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Mila, ini pemberian dari tetangga sebelah kita, Pak Gito yang bagi bungkusan tuh. Tadi pas abang sama-sama balik dari masjid.
1: Hati-hati bang, meskipun tetangga, mereka orang pendatang. Tengoklah gaya istri dia Sumi itu, bongkak sangat. Baru seumur jagung tinggal di kampung kita. Dah melebih-lebih, meluat saya bang.
0: Kau mesti ingat Mila, kita orang Melayu. Sudah dikenal dengan kesantunannya. Jangan sampai kita memperlihatkan sifat yang sebaliknya.
1: Itu saya tahu, bang. Tapi, takkan kita jadi penonton di negeri sendiri. Orang rantau berkuasa, berlebih-lebih gaya. Sampai menegur pun tak nak. Kalau orang baik pada saya, bang, saya akan bersikap lebih baik lagi.
0: Mungkin ada yang tak kena tu. Siapa tahu kita yang buat salah. Tak memahami sifat mereka. Maklumlah, lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Rambut sama hitam. Hati tiada yang tahu. Kita bersikap sewajarnya sajalah, Mila.
1: Bukan main lagi, abang. Segak berbenah hari ini. Abang nak ke mana? Ada orang nikah kahwin ke, bang?
0: Bukan nikah kahwin. Ada rapat kampung. Katanya ada pejabat yang nak datang.
1: Eh, pejabat setingkat apa, bang? Sampai-sampai pakai acara rapat panitia. Pagi-pagi buta ni. Abang dah nak keluar rumah.
0: Tradisi di kampung kita ni tak boleh kita hilangkan. Acara penyambutan tamu kehormatan tak asing lagi. Dahlah tu, Mila. Bagus kau hidangkan pemberian tetangga kita tadi. Dah pahit air liur abang ni. Sebab dari tadi asyik melayan cakap Mila saja.

0: Mona, nak nyebrang ke Pinang ke?
1: Iya, dah dari tadi dah Mona duduk kat ujung pelabuhan ni menunggu pompong.
0: Saya tengok hampir tiap hari Mona pulang pergi Pinang Penyengat. Ada bisnis baru ke?
1: Kami kan buka cabang rumah makan seafood.
0: Luar biasa. Kagum saya tengok keluarga Mona ni. Pandai mengelola usaha. Bolehlah bagi-bagi petuahnya tu.
1: Petuah apa? Orang kampung sini lah yang biasanya banyak petuah.
0: Masih jauh lagi pompong tu, Mona. Lama lagi dia sampai ke jembatan ni. Kesian pula saya tengok Mona dari tadi menunggu. Tuhan, tengok dah hilang bedak di wajah disapu keringat.
1: Alamal ini suka sangat menyakat kita. Apa yang kau bawa tu?
0: Ini pesanan kue pelanggan.
1: Kue? Kue kampung? Masih ada ke orang kita yang suka? Setahu Mona, mereka ni gengsi nak beli kue murah.
0: Kalau pasal tu, saya kurang paham juga. Mungkin kue mak saya ni rasanya khas, sehingga meskipun ke kampung, banyak peminatnya, Mona.
1: Bagus kau buka cabang. Macam aku, siapa tahu bisa berkembang. Lagipun penduduk Pulau Penyengat ni berapa lah? Paling mengharap wisatawan yang berkunjung.
0: Burung duri si burung batu, anak punai berkicau pagi. Pendapat Puan Putri, saya setuju. Kalau dah berkembang, bolehlah cari bini.
1: Lah, mulailah mengada-ngada cakap tu. Baru dikasih usul yang inovatif. Dah banyak keinginan. Kumpul duit banyak-banyak. Baru nak cari pasangan.
0: Hai, gurau aja lah, Mona. Manalah tahu ada jodoh dengan orang dekat.

0: Aku curiga loh dengan tetangga sebelah. Biasanya rumah makan kita ini ramai pelanggan. Hari ini kok sepi. Dari pagi sampai jam 12 baru 2 orang yang mampir. Kalau seperti ini terus, kita bisa bangkrut.
1: Sabar, rezeki sudah ada yang ngatur.
0: Jangan-jangan tetangga sebelah tak senang jika rumah makan seafood kita ramai pengunjung dan menyebar gosip murahan.
1: Tidak mungkin, Bapak kenal sifat mereka.
0: Sejak kapan Bapak mengenal keluarga Pak Zainal?
1: Setidaknya kita mengenal dari tutur bahasa Pak Zainal dan Bu Mila. Mereka sangat santun dan berbudi bahasa.
0: Berbudi bahasa konon. Itu kan hanya pendapat Bapak saja. Mila itu yang menghasut orang kampung.
1: Tak usah melebih cakap. Kalau dengar orangnya, nanti menimbulkan perselisihan.
0: Terserah Bapak saja mau menilai keluarga Pak Zainal itu seperti apa. Yang penting, mulai esok, tolong Bapak kasih pembatas rumah makan kita ini dengan terpal. Supaya Mila tak nampak apa yang kita jual. Nanti menyontoh pula dia.
1: Tak baik seperti itu, Sumi. Nanti memicu pertengkaran.
0: Anggap saja melindungi dari hujan, takut basah. Karena kalau tak ada pembatas, nanti pelanggan kita pindah ke tempat Mila.
1: Pamali, Sumi, di penyengat ini tidak boleh cakap sembarangan. Apalagi bertentangan dengan adat, termasuk buruk sangka. Dosa.

0: apa pendapat engkau, Hamali, kalau mak buka jualan kuih dekat Kampung Jambat, Pelabuhan Penyengat tu, ya?
1: Ide bagus tu, mak. Apalagi buat masa sekarang ni. Banyak tamu asing yang berkunjung. Kan musim liburan.
0: Mak bukan apa-apa, Hamali. Tak betah mak berdekatan dengan jiran yang tak bertegur sapa tu. Apalagi sama-sama berniaga. Daripada bertengkar mulut, lebih baik kita menghindar. Betul kan, Hambali?
1: Betul tu, mak. Yang baik menurut mak aja. Tak elok juga kalau kita ni sampai bertikai, apalagi bertikam lidah.
0: Satu lagi mak ingatkan, jangan terlalu dekat dengan Mona, anaknya Sumi tu. Mak khawatirlah engkau terpaut hati dengan dia. Jangan pula orang mengata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong.
1: Mak ni sampai ke situ pula sangkaan ni. Tak mungkinlah mak Mona suka dengan Hambali. Kami ni cuma berkawan aja. Itu pun sebab kita tetangga.
0: Eloklah tu. Jangan sampai lain di bibir, lain pula di hati. Mak tak berkenan kalau sampai berbesan dengan Sumi. Wah, sisih. Jauhkan tujuh keturunan.
1: Mak ni ada-ada aje lah. Hamali tahu dirilah, mak. Tak akan ada perempuan yang nak menikah dengan orang yang belum ada penghasilan tetap. Lagipun, saya dengan Mona tu berkawan aja, mak.

0: Ih, malu-maluin saja Mila itu. Katanya orang yang tahu adat dan cara berbusana daerah. Tapi pakaian dia pun tak sesuai dengan acara penyambutan pejabat. Mestinya dia itu pakai pakaian nasional, pakai baju kebaya. Ini baju kurang Melayu pula. Macam nak pergi ke tempat orang nikah saja.
1: Apa hal Sumi itu? Mata dia memandang ke arah pula. Macam ada yang tak kena saja. Dia fikir pakaian dia itu ada tepat. Padahal salah tempat. Ini bukan acara kenegaraan. Ini acara menyambut tamu je. Masyarakat awam biasa je lah nak ni tu. Pakai baju kurung Melayu. Macam aku ni kan, barulah tepat.

0: Memang, kalau udah orang kampung, pasti gayanya tetap kampung. Susah menyesuaikan kemajuan zaman. Apalagi pakai baju bermerek. Paling-paling beli baju di pasar malam. Cari yang murah.
1: Sumi kira baju yang dipakai itu bermerek lah tu. Alah, paling juga beli dekat pasar murah.
2: Ibu ini bagaimana? Bukankah Bapak sudah cakap kalau hari ini Ibu pakai baju kurung Melayu seperti Bu Mila? Jangan buat Bapak malu, Bu.
0: Si Mila itu yang salah. Setahu Ibu, kalau acara kenegaraan, ibu-ibu itu biasanya pakai baju kebaya nasional. Apalagi kalau mendampingi bapak-bapak untuk duduk di tamu kehormatan.
2: Ya sudah, Bu. Jangan dibahas lagi. Gak apa-apa. Ibu benar. Sebaiknya kita duduk di belakang.
0: Kenapa harus di belakang? Kita ini pengusaha sukses loh, Pak. Tidak kelihatan orang yang hadir nanti. Kalau kita ini, pantasnya duduk di depan, dekat dengan pejabat.

0: Pasti Mak Mona yang telepon tuh. Angkatlah.
1: Dia aja lah. Nanti pasti ibu marah kalau dia tahu Mona ke pantai dengan Hambali.
0: Tak baik membuat orang tua khawatir. Pasti Mak Mona bimbang dengan anak darahnya.
1: Halo, iya Bu. Iya. Tiket sudah Mona beli, Bu. Sudah beres semua. Termasuk koper baju juga sudah.
2: Cepat pulang. Bapakmu ingin menyampaikan ujangan supaya kamu itu jadi pengusaha sukses di Jakarta. Jangan mau jadi anak pingitan. Ibu tidak mengajarkan seperti itu. Kamu itu orang berpendidikan, masih hidup di lingkungan pengusaha yang berpendidikan juga, supaya menular suksesnya.
1: Iya, Bu. Lepas zuhur, Mona pasti sudah sampai di rumah. Assalamualaikum, Bu.
0: Mona, jadi berangkat ke Jakarta?
1: Iya, jadi yang Bali. Ibu aku sudah mempersiapkan tempat usaha di Jakarta. Kalau ada waktu, bolehlah main ke tempat aku. Allahu Akbar.

0: Manalah budak hambali. Dah masuk maghrib pun belum nampak batang hidung.
1: Anak laki-laki, biasa. Kalau dia nak balik, tahulah jalan ke rumah.
0: Abang ambil senang aja. Walaupun hambali laki, bang, tapi saya takut kalau-kalau dia terpengaruh dengan pergaulan tak betul tu. Kita juga yang susah, kan abang pemuka masyarakat kat sini. Jangan sampai kerana nilai setitik rusak susu sebelanga.
1: Itu abang tahu. Hambali dah besar panjang, sudah boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia faham akan ajaran agama. Ditambah lagi nasihat dari Gurinan 12, karya Raja Ali Haji. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat kepada ketika bercampur dengan orang ramai. Abang yakin hambali tahu menempatkan diri dia.
0: Jangan sampai mencoreng air muka kita, sudahlah bang.

0: Nampaknya Pak Cik ini bukan orang Pinang. Nak ke mana Pak Cik? Kalau saya tengok pun Pak Cik macam kurang sehat.
1: Saya dari Pulau Jawa.
0: Oh, tak ada ke saudara mari tanya Pinang ni Pak Cik?
1: Tidak. Saya merantau mengadu nasib datang ke Kepri.
0: Kalau Pak Cik tak keberatan, boleh menginap di rumah saya Pak Cik. Tapi kita harus menyeberang lagi ke pulau di depan sana tuh.
1: Terima kasih sudah mau peduli dengan saya, orang pendatang ini.
0: Tak apalah Pak Cik, sebab saya tengok Pak Cik ini orang baik. Kesian saya tengok Pak Cik tidur di kaki lima toko nih. Tak sehat, boleh masuk angin nanti.
1: Baiklah, kalau memang tidak menyusahkan, saya ucapkan terima kasih banyak karena mau memberi saya tempat menginap. Bagaimana caranya aku membalas budi atas kebaikan hamba Ali? Karena dialah satu-satunya pemuda yang peduli ketika aku hampir jadi gembel di Tanjung Pinang ini. Satu orang pun tak aku kenali. Waktu itu dompet dan tasku hilang, pakaian hanya selai di badan. Sebagai balas budi, bagaimana?

kalau Mona aku jodohkan dengan Hambali. Lagi pula mereka bersahabat. Tapi bagaimana dengan istriku Sumi? Dia pasti tidak setuju.

0: apa yang kau fikirkan tu Hamali? Macam putus cinta aja, kusut masai. Elok kau latihan musik ghazal, banyak faedahnya. Engkau ikutlah jejak abah mendalami musik. Nak mengembangkan usaha jualan kuih mak engkau pun boleh. Abah tak kisah.
1: Hamali takut nak berterus terang dengan abah, apalagi dengan mak. Pasti mak akan menentang keinginan Hamali.
2: Anak emak nak cakap apa ni? Macamlah mak ni singa, sehingga ditakuti.
0: Tahulah abah, pasti soal cinta. Sebenarnya abah dah lama memperhatikan gelagat engkau tu Hamali.
2: Maksud abang, anak kita Hamali dah punya bunga yang nak disunting ke bang? Cakap sajalah Hamali, mak boleh lamarkan.
0: Pegang cakap tu Mila, nanti jangan pula buat Hamali kecewa kalau sampai engkau tak berkenan dengan calon yang Hamali pilih.
1: Betul ke mak setuju siapa saja yang saya pilih jadi pendamping hidup?
2: Asalkan tahu asal usul keluarganya dahlah tu, mak tak penting harta. Yang penting tu adab dan kesopanan dia. Apalagi pihak keluarganya setuju, sudahlah.
1: Soal siapa perempuan yang Hamali pilih, semoga juga jadi pilihan mak ya.

0: mungkin telepon dari mak. Khawatir sangat lah kita ni tak jadi balik Pinang.
1: Assalamualaikum Mona. Baik-baik aja kan?
0: Alhamdulillah. Siapa eh?
1: Saya, Hambali.
0: Kebetulan lah kau dah telefon aku. Sebenarnya aku pun dah berencana nak telefon kau.
1: Ha Mona, aku ada hal nak cakap ni. Tapi rasanya tak tepat pula kalau lewat telefon. Nanti je lah kalau Mona dah sampai di Pinang.
0: Iyalah, kalau itu bagus menurut Hambali. Mona, ikut saja. Oke, nanti kita jumpa ya. Assalamualaikum.

0: Macam kenal saja perempuan yang berdamping dengan hambal itu.
1: Mengapa pula hambal itu mendampingi anakku Mona? Sudahlah hitam, tidak berkedudukan, cuma pemuda kampung. Apa enggak ngaca dia itu?
0: Apakah si Mona tuke perempuan yang diinginkan hambali? Saya tak berkenan lah, bang.
2: Mila mesti jaga perasaan. Kita ni sudah diamanahkan supaya membuat acara penyambutan untuk anaknya Pak Gito. Jangan berfikir untuk tidak-tidak. Buat sajalah apa yang patut.
0: Abang, perasaan saya tak sedaplah ni, bang. Macam ni suami tu sengaja nak mempermalukan kita. Dia nak membandingkan kesuksesan anaknya tu Mona dengan anak kita, bang.
2: Kita tengok saja macam mana kelangsungan acaranya ni. Tak usah berfikiran bukan-bukan, Mila.
0: Abang bukan tak faham sikap suami tu, bang. Banyak sekali muslihat itu.
3: Assalamualaikum tuan dan puan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan dan puan semua. Saya ingin menyampaikan bahwa kepulangan Mona di Kampung Bulang Penyengat ini untuk memberikan motivasi kepada pemuda tempatan untuk mencontoh kesuksesan Mona sebagai pengusaha di Jakarta.
0: Apa yang terjadi pada engkau, Hambali? Selancang ini kau nak bertunangan dengan Mona tu? Mak tak setuju.
4: Mona, ibu tak setuju kalau Hambali itu jadi pendamping hidup kamu. Buang saja cincin itu.
5: Sebelumnya, saya minta maaf pada Pak Zainal. Berhubung Mona ada di Tanjung Pinang, saya ingin Hambali dan Mona bertunangan supaya hubungan kedua keluarga kita semakin erat.

0: Tidak mungkin, Pak. Pokoknya ibu tidak setuju. Titik.
1: Saya pun tak setuju. Jauh panggang dari api. Bagusnya kita tak buat acara penyambutan ni kalau harus memalukan air muka kita, Bang.
2: Mila, Mila mesti kendalikan emosi. Ini di khalayak ramai. Malu, Mila. Jangan sampai keluarga kita menjadi perbincangan negatif oleh warga kampung.
3: Maaf, Sumi, Mona. Untuk diketahui, kesuksesan keluarga kita sekarang semuanya bermula dari kebaikan Hambali. Dialah pemuda yang peduli dengan Bapak waktu pertama kali merantau ke Tanjung Pinang.
4: Pak Gito, meskipun kita tak bisa menjadi besan, kita boleh terus menyatukan keluarga kita. Untuk itulah kami selalu melestarikan budaya menyambut tamu dengan kehormatan. Dulang ini sebagai pemersatu dalam perbedaan kita. Aneka macam juadah sila cicip supaya hilang segala penyakit. Mungkin tadi dalam keadaan perut kosong, pikiran kita tak seimbang.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Senin 10 Agustus 2026, sedara di bulan kemerdekaan kita ya, di ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Mudah-mudahan kita semakin berjaya di masa hadapan dan terus pemimpin kita diberikan satu kemudahan, dan mudah-mudahan juga negeri kita semakin aman, damai dan sentosa lah buat kita semua masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala hajat maksud yang terkandung dalam hati, mudah-mudahan Allah kabulkan. Itu dia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah saudara, tentunya pada malam hari ini kembali kita ke pangkal jalan lah ya. Sama sudah kita dengarkan tadi drama legenda yang bertajuk Bulang Serumpun. Sekarang kita tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara. Tentunya di hari Senin adanya nama Bakucin dan di udara ya, dari pukul 20 hingga ke pukul 21. Tak lepas tak lain daripada itu, yang nantinya ada langgam serumpun Melayu juga ya, dari pukul 21 hingga ke pukul 23 pun disambut dengan Taman Penyair dari pukul 23 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Baiklah saudara, tentunya kita dua malam tak bersua ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita dalam keadaan riang dan gembira. Dan baik buat saudara perompak di mana pun saja berada, terima salam hormat takzim saya. Mudah-mudahan kita dalam sehat walafiat. Buat orang tua-tua saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang selalu monitor, yang selalu bergabung bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang. Dan tentu saya cuba sapa terlebih dahulu buat orang tua-tua saya, orang Bintan, orang Tanjung Pinang, kemudian orang Batam, orang Natuna, Anambas, kemudian orang Tanjung Balai Karimun, orang Kabupaten Lingga dan pulau-pulau sekitarnya lah di Kepulauan Riau ya. Baik orang Kepri maupun di luar Kepri, apa khabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Mudah-mudahan juga kita selalu dalam keadaan riang gembira tadi tu kan. Dan mudah-mudahan juga di hari Senin ni tadi, kegiatan aktivitas membawa berkah, membawa manfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat lingkungan sekitar kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik saudara perompak, balik ke pangkal kaji, balik ke pangkal jalan di Bakucin dan Udaro. Macam biasalah kita mengenal daripada budaya kita yang ada di Sumatera, Sumatera Barat khususnya ya. Mudah-mudahan kita dihidup di Tanjung Pinang ini berdamping-dampingan. Dan tentu kalau kita tengok di Kepulauan Riau ni, masyarakat yang multikultural, majemuk lah. Ramai sangat suku bangsa yang mendiami Kepulauan Riau ini ya, baik yang ada baru datang maupun sejak zaman-zaman dahulu pun dah ada kat sini ya. Kalau tengok-tengok masyarakat Pinang ni paling terkenal dengan makanan Padang. Haha, di Tanjung Pinang serba 10,000 banyak. Tempat Mika ada tak? Yang lain pun ada. Kalau nak versi lengkap tak lebih daripada harga itulah. Tapi memang kalau kita tengok orang Minang, orang Padang ya, di mana tempat pasti dia berjualan. Itulah luar biasa nilai pikiran daripada orang Minang ni. Dia merantau, dia berdagang, dan ramai sekarang sudah menikahi masyarakat setempat. Persebaran masyarakat suku Minang ni di mana daerah ada ya. Ini kita tengok-tengok telek-telek ilmu yang baik-baik, bolehlah kita ambil ilmu berdagangnya tu tadi kan. Macam mana dia mengelola berdagang tu tadi, kemudian bagaimana dia belajar untuk bersosial ke masyarakat. Orang Minang ni kenal dengan adat bersendikan, syarat-syarat bersendikan Kitabullah. Tak sedikit juga para-para pejuang, para-para tokoh-tokoh besar daripada Minang ni banyak. Ini patut kita tengok-tengok telik-telik lah. Dengan melalui Pelangi Nusantara ini menjadi laluan kita untuk menggali pengetahuan kita, menggali informasi. Mudah-mudahan ini secara tidak langsung menjadi pengalaman kita, imajinasi kita bermain ya. Baik saudara perompak di mana pun saja berada, sedikit banyak kita berbagi kisah, berbual, berbincang ya. Dalam bersenda gurau nanti, kiranya kalau tersilap kata ucap bicara, saya minta maaf, minta ampun.
kalau kita dalam tak sedap ke hati, menjanggal rasanya ya. Tapi tentunya pula kita cuba tunaikanlah lagu dulu di malam hari ni, biar rancak-rancak sikit kan, sebagai pembuka kita malam hari ni. Baiklah saudara, tetap bersama kami di Perawan 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mari bersantai. Siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun, sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselam, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0714449050. Di talian WhatsApp 0811-7648-860. Baik, sedara perompak di mana pun saja berada, tentunya kita di Langgam Serumpun Melayu bersembang bual kembali ya. Kita cuba sambut terlebih dahulu penelpon yang pertama malam hari ini yang baru saja bergabung. Di talian telefon ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Wir. Oh, Kak Wir rupanya.
1: Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik, Kak Wir. Kak Wir, apa khabar, Kak Wir?
1: Alhamdulillah.
0: Apa buat malam hari ni, Kak Wir?
1: Lagi
0: apa?
1: Ha? Lagi duduk-duduk aja, mata pedang ngantuk.
0: Lagi duduk-duduk aja, mata lah ngantuk. Oh, yalah. Cepatnya pula.
1: Dah makan ni?
0: Hai, makan? Belum lagi ni, ha? Rencana nak numpang Kak Wir malam ni.
1: Makan. Ha? Malam betul belum makan.
0: Oh, nak nunggu Kak Wir, numpang Kak Wir rasa rumah Kak Wir makan nampaknya.
1: Tak adalah awak nak numpang makan sini.
0: Barang aje lah. Nasi garam pun boleh jugalah.
1: Ini lagu ni.
0: Lagu apa Kak Wir?
1: Raja Doli.
0: Mak, oi. Raja Doli Kak Wir? Tak boleh. Kita putarkan malam ni. Salam-salam. Salam-salam. Silakan Kak Wir.
1: Salam buat Adi. Selamat malam. Mama bertugas. Sehat selalu. Balik hati.
0: Terima kasih Kak Wir pun gitu
1: buat
0: juga.
1: Nek Balkis. Ada Nek Manda. Buat
0: saya.
1: Buat Kak Merdu. Buat Kak Sarina QQ. Mak Berlin. Mak Berlin ya.
0: Mak Berlian. Ha?
1: Buat Pak Uden.
0: Ya. Yeah.
1: Mak Ngaida, Mak Longya, buat Mak Cendon, buat Mak Awe, buat Mak Penaram, Kak Siti di Tanah Merah,
0: yeah.
1: Buat Nek Longya, buat Mak Putri,
0: yeah.
1: Buat Pak Amzah Yusof, buatnya, siapa tu dia yang di Topaya di?
0: Pak Maun.
1: Pak Maun.
0: Ya.
1: Buat Pak Gubis. Buat Yusof juga di Pulang Enang. Kak Sarannya QQ. Buat Bunda Permata. Buatnya. Semualah dia.
0: Boleh.
1: Ditunggu lagunya. Makasih banyak.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Wia sudah bergabung malam hari ini. Lagu Raja Doli nanti kami tunaikan lah untuk Kak Wir. Mudah-mudahan terhibur juga ya. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada di belakang Kak Wir yang ingin bergabung langsung sahaja. Di talian telefon 0771-4449050. Di talian WhatsApp 0811-7648-860 ya. Malam hari ni kalau kita bual telik-telik intai, sedap-sedapnya kalau ada kawan berbincang lah. Kalau ada kawan-kawan berbual pun sedap juga ya. Tak lain tak bukan kita cakap-cakap pasal-pasal budaya terus malam hari ni kan. Bersilaturahmi, bersembang bual. Pada yang dekat kita berkunjung, pada yang jauh kita berkirim-kirim salam sahaja. Kak Wir tadi penelpon yang pertama. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada belakang Kak Wir yang ingin bergabung langsung sahajalah. Jangan sungkan, jangan segar ya. Di talian TikTok saya pun juga boleh ingin bergabung. Manalah tahu makin awal masuk, makin cepat kita tunaikan lagu nantinya ya. Assalamualaikum.
1: Makin awal, makin cepat tidur. Assalamualaikum Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap berbual dengan Nek Bino.
0: Ya. Apa kisah?
1: Nek bilang lah itu Adilah ada suara dia Nek Bino. Jadi mula tadi diam kan. Belum tadi sawah Nek bilang kan.
0: Ya.
1: Yang ni mungkin Adi tak. Coba lagi tu. Dengar duduk lagu dia. Saya bilang ni tu.
0: Kalau lagu Ardi macam mana emang ya?
1: Tak, mungkinlah bukan Ardi lah ni. Saya bilang ni biasa kan Ardi buka pembukaan kan suka lagu Nek tu kan. Ni tadi lagu lain pula. Mungkin Ardi lah saya bilang gitu kan.
0: Sama Nek aja.
1: Sekali ni lah suara. Ada Ardi mah Nek Bino tu.
0: Aduh.
1: Ya sudahlah ya, kita masuk ke dia.
0: Ah, iyalah itulah pula. Masuk-masuk. Ah, ini Nek Pino dah masuk dah.
1: Dia suka tertidur.
0: Ah?
1: Dia suka kadang-kadang habis Nek bercakap, kadang dia tidur.
0: Oh, gitu pula.
1: Cepat benar dia tidur.
0: Wow, cepat sangat. Tak usah banyak. Tak usah cepat-cepat. Tidur agak lama.
1: Itulah. Sikit. Ardi ni ngetuk sekarang ni.
0: Alhamdulillah.
1: Surat bintang dia. Kawan, tak ada orang surat bintang. Kawan dia juga kan.
0: Ya. Yeah.
1: Paling suka dengar suara Ardi masuk, dia bilang gitu. Tapi tak pernah dia suka dengar, dia tak pernah masuk.
0: Oh, gitu pula. Salamlah untuk orang Selat Bintan eh.
1: Kau bersalam dengan nek-nek je tak pernah jumpa.
0: Oh, mana dah tahu. Walaupun dia mendengar pun sahaja tak apalah. Siapa nama nek?
1: Anu, ni siapa nama?
0: Kasim? Atau siapa ni?
1: Mak-maknya Diana tu, siapa nama?
0: Beda-beda.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Nah, Vladi ni. Ano Nortisa.
0: Nortisa.
1: Nortisa.
0: Oh,
1: adik abang ipar di ini abang ipar tu suka kerja dengar kalau Vladi masuk dia
0: gitu. Oh, ya lah. Kan? Inilah kadang.
1: Kawan surat bintang tu.
0: Sedihnya pula dengar. Yalah, salam semua lah.
1: Itu dia dengar je ni.
0: Oh, yalah. Orang surat bintang lah semua pukul rata je.
1: Itulah dia dengan Nek pun tak pernah jumpa kan.
0: Dia
1: kata ingin nak jumpa dengan Nek Manda ketika suara tu dengar masih muda. Betul orang.
0: Wey, muda mang.
1: Dia belum tengok orang ni
0: eh. Eh, muda memang lagi.
1: Dia tengok orang. Lari dah.
0: Taklah lari. Oh, ini Nek Manda kata orang kan.
1: Dia tanya pula dengan Nek Vino. Dia dekat dengan Nek Vino rumah dia kan. Situ. Mana muda ano. Ano Uni dia panggil kan?
0: Oh,
1: Nek Vino kan orang Minang kan?
0: Oh.
1: Mana muda Uni dengan Nek Manda. Tua Nek Manda kata Nek Vino kan
0: kalau,
1: masa nenek dia.
0: Kalau Nek Vino tu umur dia 28. Kalau Nek Manda 32.
1: Kalau Nek 17.
0: Selisih sikit aja. Tak banyak.
1: Nek Vino ni tanggal 17 Agustus ni ulang tahun ni.
0: Oh, berapa? 81 juga?
1: Marah dia sama-sama.
0: Angka 81 tadi.
1: Dia...

0: Oh, nunggu gugur durian. Tapi kalau dukunnya banyak tersenyum. Kata warga.
1: Tak usah sangat makan duku bergetar. Ni. Batuk ke tak?
0: Pantang aja untuk Alim muka Alim.
1: Pantang. Sila, Nek.
0: Tunggu sekuntum daripada duduk. Daripada makan kedondong. Lebih baik makan manggis.
1: Ya, saya.
0: Daripada duduk termenung. Mari bergabung dengan cucu Nek yang hitam manis.
1: Macam lagu pertama tadi tu. Si hitam manis.
0: Awak lagu dah lima main lagi. Ni satu pantun lagi dia.
1: Saya boleh.
0: Ni pantun orang muda ni.
1: Pantun orang muda. Sila.
0: Sapu tangan jatuh ke tanah. Burung merpati hingga ke batu.
1: Ya.
0: Luka di tangan nampak berdarah.
1: Ya, saya.
0: Luka di hati tak ada siapa yang tahu.
1: Betul lah ni. Meleleh mata.
0: Meleleh hati kecengeng.
1: Meleleh mata.
0: Ada dah makan?
1: Belum lagi ni.
0: Kenapa lambat betul makan ni? Aku suka lambat makan.
1: Bukan lambat makan. Benda pemakan nak dikunyah tu belum nampak lagi apa benda yang nak dikunyah.
0: Adi tak pernah buat bekal dekat studio dia.
1: Selalu lah. Tapi tak pemakan berat. Pemakan ringan-ringan aja ni. Macam gabus. Ya. Kekabu.
0: Kalau makan kalau berkeras makan batu.
1: Makan sagu.
0: Kalau nak makan sagu dia.
1: Sagu ni.
0: Sagu buat sagun tahu tak, Di?
1: Sagun tu macam mana? Baigun tahu arti.
0: Sagu lemak tu, Di.
1: Sagu lemak. Ya, betul.
0: Kan ada orang jemput sesagun, kan?
1: Itu makan daun pisang sedap, Nek. Sagu lemak tu.
0: Tadi berbual dengan Nifino tu lah kisahnya.
1: Sedap makan benda tu, Nek.
0: Saya bilang gitu juga, kan? Makan... Nek bilang dengan dia. Dia tak tahu, kan? Dia orang Minang tak tahu, kan? Tapi kalau laki dia sama macam kita, Di. Sagu lemak. Dia kan orang ini, orang rumai. Almarhum tu.
1: Nek. Kalau makan sagu lemak dengan durian pun sedap juga.
0: Itulah. Dia pisang tak suka, Di.
1: Pisang tak suka?
0: Dia kalau dengar kau makan pisang lemak, dia berdiri belum rumah dia, kata dia.
1: Berdiri belum rumah dia? Mak-mak. Itu pisang lang, pisang tanduk. Besar.
0: Kecuali kalau pisang goreng, nanti makan. Dia pengen jemput makan saja. Kalau pisang mantah tidak.
1: Nek. Payah jugalah selera orang tadi ya.
0: Kalau Nek ni mujur lalu melintang patah.
1: Samalah kalau Ardi ni apa yang tertangkup
0: saja. Tapi ada Nek ni sungguh tak milih makan tapi ada yang Nek. Soal ikan ni.
1: Ikan apa Nek?
0: Ikan kalau sebut ikan etawan Nek tak nyentuh. Nyentuhlah.
1: Sama dengan Ardi Nek.
0: Kena di kampung tak ada ikan itu dia.
1: Betul. Lidah kita tak masuk Nek.
0: Bau tu hamis sebab bahasa dia.
1: Lemak dia lain.
0: Sama lah bau kita ni 27
1: Tapi kalau yang kalau dia goreng kering-kering betul macam lele tu, makanlah.
0: Kalau Nek tidak dia macam mana pun ikan asin Nek tak makan juga.
1: Ikan asin sedap ni.
0: Ya kan ikan tawar je bukan ikan asin Nek tak makan.
1: Tak makan.
0: Tak makan.
1: Arti ikan tawar tu lele tu lah. Kata kita sembilang.
0: Ikan sembilang, ikan pagi, ikan liu tu Nek tak makan.
1: Tak makan pula sayangnya. Tak makan sedap ni.
0: Sama lah kami serumah tak ada yang makan ni.
1: Tak makan? Pula. Kalau Ardi ketam, udang tak makan.
0: Kalau Manda tengok ikan apa, dia kan gabus je apa dia.
1: Habis
0: yang
1: makan?
0: Yang bikin itu dia. Itu dia kalau dia beli kemarin kan untuk ubat operasi. Dia kan gabus kan?
1: Ya.
0: Dia punya loncat.
1: Loncat-loncat sikit katak.
0: Adik.
1: Lagu?
0: Lagu.
1: Lagu apa ni?
0: Nino suka nak lagu apa? Bos tak pun lagu ni. Buah hati ke bawah
1: orang. Buah hati ke bawah orang.
0: Tapi ni tak nak.
1: Tak nak.
0: Buah hati ni ke bawah orang. Minta lagu ini aja lah.
1: Lagu apa ni?
0: Apa ya?
1: Ibarat air di daun keladi.
0: Lagu Melayu kan dia?
1: Lagu
0: Melayu tu?
1: Lagu Melayu.
0: Lagu tu lagi dia?
1: Cinta Hampa.
0: Cinta Hampa.
1: Hampa lah sangat.
0: Hampa lah sangat.
1: Hampa kena tampa ke lah ujung.
0: Adik ni Nek nunggu lah bila lah nak datang ke mana.
1: Itulah kadang-kadang.
0: Itulah kata tengkuyur. Mak suruh lah di sini. Nak rasa jemput cepedak.
1: Macam jemput cepedak. Alahai mak. Sedap ni dengan mana.
0: Dia bilang gitu kan. Pernah dia cakap dengan lagu dia?
1: Tak pernah. Pernah ni?
0: Pangkal lah dia salah
1: lagu. Ya ni.
0: Salam-salam dia.
1: Ya saya boleh.

0: Selamat juga. Kalau balik hati-hati.
1: Saya.
0: Sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala usaha dan kuliahnya dia.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Tak lupa selalu banyak job.
1: Saya.
0: Amin. Jangan lupa makan ni.
1: Makan tak lupalah ni.
0: Kalau pasal makan.
1: Nombor satu.
0: Untuk Nek Baki, sangat tidur Nek Baki.
1: Ya.
0: Untuk Wir, tadi pertama Wir ya?
1: Betul.
0: Kemana, biasa Amzah Yusof dulu, kemana ni Pak Amzah ni?
1: Ini berjalan lah ke Sungai Musi ya. Sungai Musi, Sungai Jambi. Apa nama dia sungai?
0: Untuk Bang Awang. Bang Awang dah lama. Dah banyak orang yang dengannya Bang Awang.
1: Itu dia Bang Awang.
0: Untuk Kak Maon.
1: Ya.
0: Untuk... siapa ni tadi? Yang dekat mana tu di?
1: Jambi.
0: Bang Jambi yang belajar Yusof kan?
1: Enggak, Palembang, Ogan Hilir. Bang Mahmud.
0: Bang Mahmud. Lalu ni, Putra Kemalang.
1: Orang Kak As.
0: Dekat 27 tu, Kedung Batu siapa tu?
1: Bang Iman.
0: Untuk Dang. Dang kalau tak senggol kat Lingga Dang
1: ke?
0: Lupa Dang. Kalau minum tu lupa dengan Dang tak lah. Untuk... ya. So, ini agak lebih suka dia kan Odi. Dia tak pun lah. Tapi jangan banyak sangat. Motok pula orang. Untuk Mak Rita. Untuk yang ngucu. Untuk yang masuk-masuk aja. Untuk Deli. Tak istimewa sekali. Untuk Wan di Sengaja.
1: Boleh.
0: Yang lupa nak lalu dalam makan obat tu.
1: Ya, saya.
0: Saya.
1: Aduh.
0: Ayah tadi ya.
1: Ya, Nek.
0: Nek tunggu Adi datang ke rumah. Dia nak ganti ya.
1: Ya.
0: Ya, tunggu tadi ni.
1: InsyaAllah.
0: Kata orang lupa yang ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat ada Nek Manda tadi kita yang bergabung. Di belakang Nek Manda Sohib dia ni ha. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Masuk, jangan tak masuk. Jangan nak tidur dulu.
2: Macam manalah Ardi ni. Inilah pemaksaan Nek Ardi ni sebetulnya Ardi.
1: Sampai hati pemaksaan. Berarti Nek masuk dengan Ardi.
2: Pemaksaan orang dah ngantuk ya, dibajak dia berbual. Ini lagi suruh masuk lagi ya Allah ya Tuhan. Dari tadi pada ngantuk ni yang bertahan-tahan ini niat.
1: Ya. Oh dek.
2: Gimana lah. Biar setia kawan aja lah.
1: Itu dah penting. Best kawan.
2: Pantun ni tak ada kisah ini Ardi kemana dia dah tak. Data itu apa lagi ni? Nak minta lagu je lah Ardi.
1: Lagu apa?
2: Lagu Seruling Bambu.
1: Seruling anak gembala.
2: Seruling Bambu.
1: Seruling Bambu.
2: Seruling Bambu.
1: Seruling Bambu.
2: Iya, lagu Melayu.
1: Seruling Bambu ya. Okey, baik nanti kami tunaikan. Ada ni?
2: Ya kan?
1: Ada.
2: Ya itulah. Ya Allah ya Tuhanku.
1: Ya Allah ya Tuhanku. Allahumma berikanlah kami rezeki dan wakinah safar.
2: Apalah ini.
1: Apa kisah ni?
2: Salam ikut dia je lah Ardi. Ardi tadi aja lah.
1: Kenapa gugup malam ni? Kenapa gerangan gugup?
2: Tidak ngantuk. Ni ngantuk ni dah parah ni Ardi.
1: Dah parah. Iyalah kalau tidur.
2: Semalam sikit pun tak ada terdengar sih. Kata dia salwa, kata dia gitu.
1: Betul.
2: Tak, sikit pun tak dengar. Jadi saya bilang, saya di mana ya Nek Manda waktu itu kok tak dengar salwa. Ngapa pula bertanya dengan saya? Ya, awak tu di mana? Dah berlayar lah tu kata dia. Tak dengar Ardi kadang-kadang tu kalau dia ni kadang-kadang mau dia bangunkan, kadang tidak juga kan.
1: Betul.
2: Mungkin dia kesian juga mungkin tu.
1: Saya ni.
2: Selalu saya ni tidur dulu daripada nak apa ni masuk ni. Nah, itulah salam ikut ni Ardi tadi aja lah. Apa yang disebut dia itu pun dah tak jelas itu tadi Ardi.
1: Baik.
2: apa yang disebut dia saya ikut aja lah, tak apalah gitu. Itu aja lah Ardi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Balkis, buat Nek Manda, Kak Wir tadi penelpon pertama, kedua, ketiga. Kita coba sambut penelpon selanjutnya eh. Kita coba teleintai terlebih dahulu di talian WhatsApp. Ada siapa telpon pun ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam. Halo.
1: Halo, Bang Hamzah Yusof.
3: Iya, apa kabar nih Bang Ardi?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Orang Jambi macam mana kabarnya? Baik juga?
3: Alhamdulillah, baik juga. Cuma cuacanya panas. Masuk musim kemarau lah mungkin.
1: Ah, betul. Sama di Tanjung Pinang pun begitu juga, panas.
3: Sama juga Tanjung Pinang ya. Tadi aku dengar di Palembang, di mana tadi itu, di Bengkulu, di Lampung juga begitu juga, panas gitu. Cuaca. Tadi kan siaran berjaringan di Belajar Semua Belendang di Perempat Jambi, Lampung, Bengkulu, kemudian Sungai Liat, Palembang. Lagunya tidak ada pantunnya Bang Ardi.
1: Lagu apa?
3: Lagunya Sembilu Menikam Jiwa. Ada ya?
1: Ada.
3: Ada ya?
1: Ada.
3: Ya, salam. Sembilu Menikam Jiwa. Salam-salamnya pertama sekali untungnya Bang Ardi ya. Selamat malam sama petugas. Semoga sehat selalu. Tadi ada Nek Basis ya?
1: Betul ada Nek Balkis.
3: Ya, Nek Basis. Ada juga Nek Manda tadi ya.
1: Iya, betul.
3: Ya, yang sudah dipotokopi dengan Nek Manda tadi ya. Semua Penpro 4 Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam. Untungnya Bang Ardi. Ada juga siapa ya? Bang Maun. Ada juga Maci Hindun. Selamat malam. Ada juga siapa yang Bang Awang Janggut sudah lama tak pernah masuk lagi yang semenjak terputus ya.
1: Betul.
3: Ya, tak pernah lagi masuk ya. Untuk semoga Bang Awang Janggut semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Kemudian untuk semua lah Makna Ida, ada juga Nek Man apa? Nek Anjang, ada juga siapa lagi itu, Kak Dang Merdu, ada yang lucu, ada siapa ya, ada Kak Kawir ya, untuk semua lah tanpa terkecuali yang sudah dipotokopi dengan Nek Manda tadi, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam, antaranya Bang Ardi, selamat malam, terima kasih banyak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusof nan jauh di Jambi eh. Sampai kemari menyambung silaturahmi dengan kami di Perempat RRI Tanjung Pinang. Baik, terima kasih. Kita coba sambut di belakang Bang Hamzah Yusof, ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Di.
1: Itu tadi. Mak Haida.
4: Ya.
1: Apa khabar, Mak Ngah? Sihat?
4: Mak Ngah ni, kurang ingat badan jugalah, Di.
1: Apa pasal pula, Mak Ngah?
4: Biasa menyambut cucu baru, Di.
1: Cucu?
4: Adik tak selamat buat Mak Ngah. Jadi Oma.
1: Bagus.
4: Oma Haida.
1: Oma Haida. Tahniah selamat mendapat cucu baru.
4: Apalagi cewek yang dapat. Senang hati terpasang.
1: Mudah-mudahan amin. Menjadi anak cucu soleha.
4: Soleha, amin. Doa ya? Semua di sana, di rekan-rekan semuanya, Di.
1: Untuk omanya pula sehat-sehat. Tambah bela.
4: Mendingan tak sehat. Kalau omah sehat, tak sehat bahaya.
1: Omah biasa sehat. Sebab omah ujung tombak.
4: Omah yang banyak-banyak sehat je, Di. biar ketahuannya.
1: Oh, biar yang gembira saja.
4: Terima kasih lah Di atas doa-doanya Nadia.
1: Ya, Oma.
4: Yummy, yummy ya Di.
1: Oma Ida.
4: Satu kata no ibu Agustus ni.
1: Oma panggil Oma eh. Mantap betul.
4: Oma Ida.
1: Oma Ida.
4: Tak apa-apa.
1: Bukan neknya.
4: Nengah, Oma lah Di.
1: Oh, no, Oma
4: Ida. Biasa no ibu.
1: Oh, iyalah Oma Ida. Kalau kita saya ubah.
4: Nengah lah banyak.
1: Kalau kita saya ubah Oma Ida.
4: Jegeli ni Adi.
1: Oma Adi dah.
4: Opa
1: ada?
4: Apa Di?
1: Opa ada siapa?
4: Opa belum. Opa belum ada. Opa tak ke mana? Bang Toib tak pulang-pulang.
1: Oh, Bang Toib. Ayolah.
4: Dahlah, saya bahaskan Bang Toib. Ah,
1: ya, ya.
4: Nak pantun depan muka.
1: Okey, Oma. Pantun, Oma. Sila,
4: ya, Oma nak pantun ini.
1: Macam mana, Oma?
4: Pantun dia. Apa ya?
1: Okey.
4: Burung terkutuk terbang ke hutan.
1: Ya.
4: Mencari makan buah ceri.
1: Sedap.
4: Bukan mak ngah takut. Takut tak makan. Takut pula ditinggal lari.
1: Oh, ya, ya, ya. Baiklah, Oma. Tak apa, cucu dah ada. Biar semangat sikit.
4: Jegel dia tengok. Lagu dia dulu.
1: Lagu apa, Oma?
4: Seram sejuk lah badan ni. Tak nyalah pula dia.
1: Seram sejuk.
4: Aduh, hari ni.
1: Pakai selimut. Gebar, gebar, mak ngah. Jangan
4: terpakai. Itulah. Bodak berjaga pahang yang terus ni.
1: Pakai gebar, mak
4: ngah. Malam ni lah dia tak tahu tengok. Tak pergi tidur dekat rumah sana. Anak tuju tu. Hari ni lah tidur kat rumah.
1: Tak apalah.
4: Bayar rumah tak, tak pit lah badan ni.
1: Tak pit eh.
4: Siap. Biarlah dulu mak rumah. Dia tidur kat rumah dulu lah.
1: Baik, rumah. Siap.
4: Dah tu lagu dia.
1: Lagu apa, apa
4: ya? Lagu dari apa yang enak ya biar Oma ni segar badan dikit.
1: Lagu apa, Ma? Oma nak lagu apa saya tarikkan?
4: So, tarik ilham dia dikit.
1: Ilham sikit eh.
4: Dia rancak-rancak.
1: Pula.
4: Lagu kasih apa ya?
1: Pelabuhan Ratu.
4: Kasih apa dia?
1: Kasih Pelabuhan Ratu.
4: Tak nak, tidak bertulis nah tu.
1: Oh, tak nak bertulis lah. Kasih tak sudah.
4: Oh, ya itu aja lah biar ancak dikit.
1: Boleh.
4: Ya.
1: Kasih tak sudah.
4: Okay. Jalan-jalan ke kampung baru.
1: Baik.
4: Sehingga sebentar. Ke Pulau Ngenang. Mak Ngaida kan dapat cucu baru.
1: Ya.
4: Sangat di dalam hati sangat senang.
1: Oh, ya alhamdulillah. Hey,
4: apa lagi?
1: Ya.
4: Ya.
1: Selamat sekali lagi dah dapat.
4: Itulah senang.
1: Saya.
4: Itu kan banyak cowok jadi kan dapat cewek. Aduh senang
1: aduh,
4: kali.
1: Hai. Aduh,
4: aduh hai. Eh pokoknya aduh. Walaupun anak orang tapi kita merasa senang jugalah ya.
1: Ya, Oma, Oma.
4: Ya, ya. Apa di?
1: Tak ada manggil dia Oma.
4: Tak ada ya. Mati memang kaki. Tahu mami ya, sat kami pokoknya.
1: Aduh, Oma.
4: Oh, ah. Merdeka pokoknya kita ya, Di. Salam lah dulu, Di.
1: Boleh.
4: Salam buat Adi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Buat diri kami juga. Semoga sihat selalu lah, Di.
1: Saya.
4: Besok dengan Adi lagi.
1: Ya, betul. Dengan saya.
4: Alhamdulillah lah kalau gitu. Dapat dengan pantun lagi.
1: Boleh.
4: Buat yang tadi Bang Amjad Yusuf juga. Bang Udin. Bang apa lagi tu. Bang Ong Janggut. Kak Sarinah Kiyu, Kak Wir tadi. Buatnya Kak Dang Merdu.
1: Betul.
4: Mak Yang Ucu, Bang Ali, Mak Lisa. Kak Siti Madamak jadi, Kak Sarinah juga. Bang Jaiz, Pak Umar. Buatnya Bang Lukman juga. Buatnya apa lagi di? Buatnya itu di, Mak Nora jadi.
1: Ya.
4: Buatnya Nek Ngah di Jekolik sana ya. Buatnya apa lagi tu?
1: Buat siapa?
4: Buatnya Nek Manda. Nek apa? Nek Pino. Buat semua ya dia. Buatnya Mak Belian di. Kak Puteri. Puteri apa tu? Puteri Marica. Mak Puteri juga.
1: Baik.
4: Buat Ardi. Selamat malam.
1: Yeah.
4: Terima kasih banyak doanya. Assalamualaikum. Oh buatnya Mami Endon juga.
1: Boleh.
4: Buatnya keluarga. Semoga anak-anak cucu sehat selalu. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mak Ngah Aida, di siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo. Nampak terputus juga eh. Masuk saudara, jangan tak masuk. Kita berbual-bual bersembang-sembang malam hari ini ya. Baik saudara, kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Di.
1: Ah, masuk makcik, masuk, jangan tak masuk.
5: Lah masuklah, Di.
1: Ah, nak minum apa?
5: Mel nales ni.
1: Eh, le cucu siapa? Cucu Nek Endon.
5: Aduh. Ah, jangan kalah dengan Oma tadi. Oh. Yalah, selamat namanya Oma ya, buat bubur merah putih ya.
1: Oh, bubur merah putih.
5: 17 Agustus kan.
1: Bubur merah putih, kelabu juga jangan lupa.
5: Haa, 12 macam lah menyambut nak opa datang nanti.
1: Aisyah, tak betul opa eh.
5: Oh, alah. Opa dia ada dekat Pinang ah.
1: Ada.
5: Ada.
1: Oh, lah. Apalah kami ni. Cuma mendengar khabar je, bahagia-bahagia nanti.
5: Nanti marah Aida nanti.
1: Tak. Kita bisik-bisik je.
5: Oh, salah.
1: Aduh.
5: Di, apa khabar, Di?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
5: Dah makan?
1: Hah?
5: Dah makan pekaknya pula.
1: Pekaklah badak. Oh, makcik. Pantun dulu.
5: Dah lupa, Di.
1: Ayolah lupa. Jangan lupa-lupa. Oh. Makcik?
5: Ha?
1: Ay, senyap.
5: Makan rambutan.
1: Oh, baik. Tertelan biji buah rambut. Oh, janganlah.
5: Biji buah rambut tak apa.
1: Oh, yalah. Kalau tertelan biji Melaka, biji Selasih, biji Melinjau. Terbegik. Makcik lah makan, makcik.
5: Alhamdulillah, makan di masjid tadi.
1: Oh, makan di masjid. Alhamdulillah. Lauk taman?
5: Tak ada lagi cerita taman tu.
1: Musa lagi eh?
6: Lauk taman?
5: Tidak.
1: Oh. Makcik jangan kuatkan sangat suara Ardi tu, makcik. Mantul ke dalam, makcik eh?
5: Mantul eh?
1: Oh.
5: Soalnya kan habis di depan mata.
1: Janganlah depan mata kita. Mahaya.
5: Soal ni dengan muka comel lah.
1: Comel. Macam bulan 15.
5: Bukan 15. Bulan 30 cukup.
1: Tok Ardi nama cukup, Nek. Oh, Nek.
5: Ya, Di.
1: Apa nak dengar lagu malam ni, Nek? Tembak langsunglah.
5: Lagu apa yang sedap, Di?
1: Lagu apa, Nek, nak malam ni?
5: Lagu yang paling sedap apa?

0: halaman.
1: Bukan ujung halaman.
0: Jadi?
1: Ujung belanta.
0: Oh, ujung belanta. Tersampuk kaki. Tersampuk kaki. Berderailah bunga.
1: Oh, kelak anu. Oma ketawa aja tu.
0: Oh, dia suka. Tengah suka payah ke?
1: Alhamdulillah lah. Jadilah Oma yang baik. Jangan suka berjalan aja.
0: Allah punya kuasa ni.
1: Nanti cucu di rumah kemumpun. Rumah berjalan.
0: Itu pula. Kain lampin nak banyak?
1: Kenapa saya pasal?
0: Maklumlah musim hujan terkencing terus budak.
1: Tidaklah. Zaman sekarang kan ada pimpers.
0: Oh, kami tak pakai pimpers lagi. Kecil pakai kain buruk dulu. bolak. Kain coket tu. Kain apa nama dia makcik? Lupa artinya.
1: Kain lampin.
0: Kain lampin. Satu lagi tu yang segitiga tu.
1: Ha?
0: Yang untuk ini, untuk mengganti pampers dulu tu. Kain apa nama?
1: Kain coken tu ya. Macam coken tu.
0: Kain coken. Macam tu lah dulu kami.
1: Macam lah anak apa. Jadi ingat apa yang dibuat ni. Ni nampak nak mohong.
0: Kita bertanya dengan orang tua ni kain apa, mak. Inilah yang kau pakai lagi kecil, kata dia. Bertanya. Biar tahu. Sedihnya pula kadang malam ni.
1: Bukan sedih. Ada ke orang sedih nulis lain?
0: Tidak, makcik. Kami tak nulis. Suara kami masuk ke radio macam mana?
1: Oh, payah nak tengok muka Ardi.
0: Volume HP tu dia pelahkan sikit.
1: Tak dengar pula suara Ardi, dia HP.
0: Ini dia telefon aja, dengarkan macam ni.
1: Dia banyak nak cerita, aku cekot juga.
0: Macam kepada tamban. Allah, makcik sejuknya makcik.
1: Ada lagu tadi.
0: Ada makcik, nak lagu apa?
1: Yalah, salam ya dia.
0: Ya, saya.
1: Untuk Ardi, semoga sihat selalu. Mewah rezeki dapat job terus, Edi.
0: Makcik pun gitu juga. Sihat-sihat juga.
1: Rajin-rajin menabung, ya. Kelak dia pinta orang, apa, pakai cepek tu, mati kita.
0: Ya, kami ingat selalu pesan makcik.
1: Entahlah, barang.
0: Ya, Timur. Betul, angin selatan sekarang ni.
1: Tidak, kumpul duit bukan nyuruh Ardi kahwin dulu.
0: Nikah dulu kelak untuk mak bapak tu.
1: Tidak,
0: kan?
1: Tidak, bahagiakan orang tua dulu di selagi orang tua ada di.
0: Saya makcik terima kasih. Ya makcik.
1: Kita tu macam orang tua tu mengharapkan anak tu bahagia, sejahtera selalu. Anak bahagiakan orang tua pula.
0: Ya makcik.
1: Kalau lah ada bini, kelak payah dia nak membahagiakan orang tua ni.
0: Payah, makcik, ya?
1: Kelak kata dia berat sebelah, timbang tak betul lah, kata dia.
0: Itulah penyakit sifat adil itulah, susah nak kita buat, makcik, ya?
1: Makanya, kita kalau mencari orang tu, janganlah cantik orang, janganlah kaya orang. Yang penting dia menerima kita, menerima orang tua kita, jadilah dia.
0: Ini makcik, ilmu macam ni tak dapat di sekolah makcik, nasihat macam ni makcik. Sekolah tinggi-tinggi pun tak dapat ilmu macam gini makcik. Terima kasih banyak
1: makcik. Soalnya apa, di kampus tu tak ada jurusan itu.
0: Itulah tak dapat, makanya makcik ni lah dapat.
1: Tak dapat, ya sampai ke mana pun tak dapat di.
0: Terima kasih banyaklah makcik.
1: Yalah, salam untuk Aida. Datanglah ke Pinang dah.
0: Baik, saya.
1: Mami lah rindu nak dengan Aida.
0: Alah, dengar arti tak rindu pula makcik.
1: Lalu ya tengok.
0: Lalu ya tegak. Muntahlah berarti.
1: Yalah, siapa tadi? Amzah Yusof ya?
0: Ya betul.
1: Yalah, semoga sihat selalu.
0: Saya.
1: Untuk Pak Umar. Untuk siapa tadi Nek Manda, Nek Pino, Awang Janggut.
0: Baik.
1: Yang di Karas ada Jeria sekeluarga. Semoga sihat selalu.
0: Ya, saya.
1: Untuk siapa lagi, Di?
0: Untuk orang Karas lah. Orang Tanah Merah.
1: Mak berdarah meh sama divisi ada Mak Putri ya.
0: Ya betul.
1: Terus itu cikgu kita
0: Kak Wir.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Untuk siapa lagi tu?
0: Siapa lagi?
1: Mau cuti beling.
0: Saya.
1: Semoga sehatlah semua orang di sana, ready.
0: Baik.
1: Untuk Mak Ngah, Mak Ngah lah masuk ya.
0: Mak Ngah belum
1: masuk
0: lagi.
1: Boleh.
0: Belum, belum, belum.
1: Itu Juragan Narang belum pernah masuk, ready.
0: Betul. Lama memang tak masuk. Biasa dia kemcet aja, tak ada pula dah 2 purnama 3 purnama.
1: Iyalah payah jugalah.
0: Saya.
1: Dia tu banyak kerja. Nama juga orang cikgu.
0: Iya pula. Faham-faham.
1: Kami kalau pergi Penyengat tu sering jumpa dia.
0: Nolongan warang?
1: Juragan.
0: Lah. Salam aja.
1: Untuk semua aja lah, Di.
0: Ya, saya. Boleh.
1: Untuk Ardi. Balik hati-hati. Kalau takut balik, naik aja rumah makcik dulu, eh.
0: Saya terima kasih banyaklah. Kami datang
1: lah. Balik lu ya. Berjanji-janji. tak ada datang-datang.
0: Ampun.
1: Jangan banyak janji, Di.
0: Saya. Terima kasih.
1: Datanglah, Di. Sebelum Makcik Endon nutup mata nanti. Mata Makcik Endon lagi celik. Datanglah.
0: Yalah. Setiap pagi Makcik nak tidur. Macam manalah?
1: Bukan nak tidur. Tidur untuk selamanya.
0: Janganlah cepat betul.
1: PRN nak matikan lampu dengan apa, Di?
0: Ada bagi pengumuman, Makcik.
1: Mana ada pula?
0: Ada, Makcik. Dekat Tanjung Pinang ni kasih pengumuman dulu.
1: Lah makan lauk apa ni?
0: Lauk taman.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Belum makcik, belum makan saya.
1: Belum makan?
0: Belum makcik oi.
1: Kak Yani kata sakit mata. Kalau tak suruh hantar nasi bungkus sana.
0: Janganlah, tak boleh.
1: Apa pula tak boleh?
0: Dah malam, mari biarlah.
1: Rumah Makcik Endon, rumah Makcik Endon dengan Serudin dekat, Di.
0: Ya. Nanti kami ke sana, eh.
1: Sering jumpa dengan Serudin.
0: Sering?
1: Ya.
0: Okay, salamlah.
1: Di balik ke Batu 10.
0: Okay, salam dengan Mak Syarudin, eh.
1: Malas, eh. Malas, Di. Ya. Udah dulu, Di. Kesian orang belakang, Di.
0: Memang, ya. Saya nak nyebut itu juga.
1: Takut Makcik Endon tersinggung kalau dikabar. Untuk ini, Di.
0: Siapa?
1: Lupa kemarin dia janji. Makcik Endon dengar. Dia kata dia nak datang ke rumah tapi tak pun datang. Putera Kemalai.
0: Oh, Bang Putera Kemalai. Ya, ya, ya.
1: Yalah. Semoga sehat selalu di sana.
0: Amin. Ya Allah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Endon kita yang berada di Karas rupanya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada. Tentunya kita bersembang bual malam hari ini. Hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang nak bergabung pun boleh sangat ya. Kita cuba-cuba intai telik-telik sikit. Kita bual-bual sikit. Kita cuba sapa dulu buat kawan-kawan saya yang di talian TikTok. Ada Ilpan Apriyaldi nampaknya. Sihat-sihat selalulah buat kita semua. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara perempat di mana pun saja berada. Saya cuba sapalah untuk orang tua saya semuanya. Terima kasih banyak yang selalu monitor, yang selalu bergabung. Tadi ada pun Kak Wir, Nek Manda, Nek Balkis, Bang Hamzah Yusof, Oma Aida dan Makcik Endon ya. Nampaknya masih ada lagu yang belum kami tunaikan. Kita cuba putarkan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara, dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu, mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu karya Ahmad Dahlan unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tetapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Saya main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Suara Budaya.

0: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Kita mula ya.
2: Ayo.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompat RRI Tanjung Pinang.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: 94 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Hah? Kenapa, Wai?
2: Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
2: Ha, itu, ha, itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Ha, apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
2: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi.
0: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

Saudara perompat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali, hari ini Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam majelis yang insya Allah Allah berkahkan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, setiap manusia dalam hidup ini pasti ingin menjadi hamba Allah yang bernilai. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya sia-sia. Kita ingin hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang ketika suatu hari Allah memanggil kita, ada sesuatu yang layak kita bawa menghadapnya. Namun seringkali tanpa kita sadari, kita mencari nilai hidup itu di tempat yang keliru. Kita merasa bernilai ketika dipuji manusia, kita merasa berhasil ketika diakui orang lain, kita merasa hidup kita hebat ketika terlihat lebih baik dari orang di sekitar kita. Padahal semua itu hanyalah penilaian manusia yang sifatnya sangat terbatas dan tidak kekal. Penilaian manusia itu bisa berubah-ubah. Hari ini kita bisa dipuji, besok bisa jadi kita dicela. Hari ini kita dihormati, besok bisa jadi kita dilupakan. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadikan manusia sebagai ukuran utama, tapi jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu nilai hidup kita. Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum." Yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, ayat ini itu sangat jelas dan tegas. Allah tidak mengatakan yang paling mulia adalah yang paling kaya, yang paling pintar, yang paling terkenal. Tapi Allah menegaskan bahwa kemuliaan dan nilai seseorang hamba itu terletak pada ketakwaannya. Takwa adalah ketika seorang sadar bahwa Allah selalu melihatnya. Takwa juga adalah ketika seorang menjaga lisannya, sikapnya, dan perbuatannya, baik ketika dilihat orang lain maupun ketika sendirian. Dan takwa juga adalah rasa takut yang melahirkan ketaatan dan rasa cinta yang melahirkan keikhlasan. Orang yang bertakwa mungkin terlihat sederhana di mata manusia, tapi sangat berharga di sisi Allah. Ia mungkin tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, seringkali kita terlalu sibuk nih membangun citra di hadapan manusia, sampai kita lupa membangun hubungan dengan Allah. Kita sibuk memperbaiki penampilan luar, tetapi lupa membersihkan hati. Kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa menyiapkan bekal untuk akhirat. Padahal waktu terus berjalan, usia kita terus berkurang. Setiap hari yang berlalu sejatinya mendekatkan kita kepada kematian. Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan ajal akan datang. Banyak orang yang terlihat hidup, tapi sebenarnya hatinya kosong. Ia tertawa, tapi jiwanya gelisah. Ia sibuk, tetapi tidak tenang. Semua karena hidupnya dijalani tanpa tujuan yang jelas. Disinilah pentingnya kita mengingat kembali untuk apa kita diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Para pendengar perempuan ini rahmati Allah. Nah, ayat ini menjawab kegelisahan manusia. Kita diciptakan bukan sekedar untuk lahir, tumbuh, bekerja, lalu mati. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, dan ibadah ritual semata. Ibadah itu adalah ketika seluruh hidup kita diarahkan untuk mencari ridho Allah. Ketika niat kita lurus, maka setiap aktivitas bisa bernilai ibadah. Bekerja mencari nafkah yang halal adalah ibadah. Mengurus keluarga yang penuh tanggung jawab adalah ibadah. Menahan diri dari perbuatan buruk adalah ibadah. Bahkan rasa lelah pun bisa bernilai ibadah jika dijalani karena Allah. Namun ketika tujuan hidup dilupakan, hidup itu akan terasa berat. Kita merasa capek, tetapi tidak tahu kenapa. Kita merasa kosong padahal kebutuhan dunia tercukupi. Kita merasa gelisah meskipun tidak kekurangan apa-apa. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, hamba yang bernilai di mata Allah adalah hamba yang selalu melibatkan Allah dalam hidupnya. Ia sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal selamanya. Ia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, tapi sebagai saran untuk mendekat kepada Allah. Dunia ada di tangannya, bukan di hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang standar penilaian Allah. Allah tidak menilai kita dari penampilan, dari harta, tidak dari apa kata manusia tentang kita. Allah menilai hati dan amal kita. Hati yang ikhlas, hati yang takut kepada Allah, hati yang masih ingin berubah, hati yang lembut ketika diingatkan, dan amal yang dilakukan dengan niat yang benar, meskipun kecil dan sederhana. Banyak orang yang amalnya tidak banyak, tapi ikhlas, nilainya besar di sisi Allah. Sebaliknya, ada yang amalnya banyak, tapi niatnya keliru, nilainya bisa gugur. Karena itu, menjaga hati jauh lebih berat daripada menjaga penampilan. Meluruskan niat jauh lebih sulit daripada sekedar sibuk beramal. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, hati yang bernilai adalah hati yang hidup. Dan hati yang tidak bernilai adalah hati yang keras. Dinasehati tidak berubah, diingatkan tidak tersentuh. Berbuat salah tapi merasa biasa saja. Maka jangan lelah untuk selalu mengevaluasi diri. Jangan sibuk menilai orang lain tapi lupa menilai diri sendiri. Jangan sibuk memperbaiki luar tapi lupa membenahi dalam. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, menjadi hamba yang bernilai bukan berarti hidup tanpa dosa. Setiap manusia itu pasti pernah salah, pasti pernah berbuat dosa. Yang membedakannya adalah bagaimana sikap kita setelah melakukan kesalahan. Hamba yang bernilai tidak membenarkan dosanya, tapi menyesal dan berusaha memperbaiki diri. Ia tidak terjebak dalam masa lalu, tapi belajar darinya. Ia tidak berhenti karena jatuh, tapi bangkit dan kembali kepada Allah. Allah maha mengetahui kelemahan kita. Allah maha mengetahui perjuangan yang tidak terlihat oleh siapapun. Bahkan niat baik yang belum sempat terwujud pun sudah dicatat oleh Allah. Maka jangan pernah merasa hidup kita tidak berarti. Selama kita masih bernapas, selama kita masih mau mendekatkan diri kepada Allah, selama kita masih ingin berubah, maka hidup kita masih sangat bernilai. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, hidup ini terlalu singkat jika dihabiskan hanya untuk mengejar dunia. Terlalu singkat untuk diisi dengan iri hati, dengki, dan persaingan yang tidak sehat. Terlalu singkat untuk dijalani tanpa arah. Mari kita jadikan sisa umur kita sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan memperbaiki akhlak kepada sesama manusia. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bernilai di matanya, yang amalnya juga diterima, hatinya dijaga, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada para pendengar perempat yang dirahmati Allah bisa dimanfaatkan dan diterapkan dalam kehidupan. Jika ada salah silap kata yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan dimaafkan karena saya hanyalah hamba Allah yang tak luput dari yang namanya salah, silap, dan dosa. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Kita

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan

0: Sidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

0: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, kemajuan teknologi digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Segala sesuatu kini serba cepat, praktis, dan terhubung melalui layar gawai. Namun di balik pesatnya perkembangan ini muncul kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas bangsa. Tantangannya jelas, bagaimana agar kemajuan digital tidak menghapus jejak budaya, melainkan memperkuat dan melestarikannya. Inilah yang kemudian melahirkan gagasan tentang solusi digital berakar budaya, sebuah pendekatan yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kearifan tradisi. Nah, saudara perempat, konsep ini menekankan bahwa inovasi digital harus tetap berpijak pada nilai-nilai budaya agar masyarakat tidak kehilangan arah di tengah derasnya arus globalisasi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam dunia kerja, profesionalisme menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan sehat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian tempat kerja yang menjalankan sistem berdasarkan sentimen pribadi, bukan pada kompetensi dan juga kinerja. Pola ini dapat menimbulkan ketidakadilan, menurunkan semangat kerja, bahkan menghambat kemajuan organisasi. Sistem kerja yang didasari oleh sentimen seperti suka atau tidak suka terhadap individu, ini berpotensi menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh bisa saja tersisihkan hanya karena faktor kedekatan. Sementara mereka yang dekat secara emosional dengan atasan justru mendapatkan keistimewaan. Hal ini juga dapat merusak budaya kerja dan mengikis rasa percaya di antara sesama rekan kerja. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah perempat kita kembali bersua pagi hari ini. Di pagi Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Saya Syahrudin Azlam. Alhamdulillah, puji syukur kehadir Allah SWT pagi hari ini bisa kembali bertugas untuk temankan saudara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa khabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Semoga hati sedang tenang, badan diberikan kesehatan, insyaAllah. Dan segala urusan yang akan kita jalani hari ini dimudahkan Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, saudara perempat, pagi adalah waktu yang baik untuk kita kembali apa? Menata diri, saudara perempat, ya kan? Sebelum kita sibuk dengan pekerjaan, ya, mengejar target, ya, memenuhi berbagai keperluan hidup, dan ada baiknya kita berhenti sejak kejap aja dan bertanya pada diri sendiri pagi hari ini, apa yang sudah kita lakukan dengan baik kemarin? Apa yang masih perlu kita perbaiki dan apa yang bisa kita lakukan hari ini agar jadi pribadi yang sedikit lebih baik daripada kemarin. Karena saudara perempat, berbenah tidak selalu berarti melakukan perubahan besar. Kadang berbenah ini cukup dimulai dari hal yang sederhana, belajar lebih sabar ketika menghadapi orang lain, lebih jujur kepada diri sendiri, ya, mengurangi kebiasaan yang tak baik, yang tak elok, atau sekedar belajar mengatur waktu agar hidup kita lebih terarah. Jadi kita tidak harus menjadi sempurna hari ini. Yang penting kita mau menyadari kekurangan, berani mengakui, kemudian perlahan memperbaikinya. Jangan jadikan kesalahan kemarin sebagai alasan untuk terus menyalahkan diri kita, sedap perempat ya. Jadikan ia sebagai pelajaran untuk melangkah lebih bijak hari ini. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru, kesempatan untuk memperbaiki yang kurang, terus meluruskan yang keliru kemarin, dan juga melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih lapang. Ya, jadi sebelum memulai kesibukan pagi ini, sedap perempat, mari kita mulai dengan satu hal sederhana. Introspeksi, lalu berbenah. Saya Syahrudin Aznam akan temankan sedap perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ragam maklumat dan juga lagu-lagu sedap Nusantara. Tetap bersama kami, perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini kita tidak hanya jadi lebih sibuk, tapi juga menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, memulai hari bukan hanya tentang mempersiapkan aktivitas dan juga menyelesaikan berbagai kegiatan. Saudara perempat, pagi ini juga dapat jadi waktu yang tepat untuk kita melakukan introspeksi, melihat kembali apa yang sudah kita lakukan kemarin, semalam, hari itu, dulu-dulu. Sekaligus juga menentukan hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk hari ini, insya Allah ya. Nah, saudara perempat, introspeksi merupakan proses melihat dan juga mengevaluasi diri ya. Jadi melalui introspeksi ini kita juga dapat mengenali kelebihan kita, kekurangan kita, kesalahan maupun juga kebiasaan yang selama ini mungkin tidak kita sadari. Nah, dengan demikian kita juga memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan juga memperbaiki diri. Nah, ada baiknya setiap pagi kita berikan sedikit waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan dengan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, dan apa satu hal yang bisa saya lakukan hari ini untuk jadi pribadi yang lebih bagus. Pertanyaan sederhana seperti ini saudara perempat dapat jadi langkah awal untuk menjalani hari dengan lebih sadar dan juga terarah. Kalau tak sadar itu payah juga gitu kan. Maka saudara perempat, mari kita mulai hari bukan hanya dengan secangkir kopi dan daftar pekerjaan, tapi juga dengan hati yang mau berbenah diri, mengevaluasi diri dan introspeksi untuk menyadari, berbenah untuk memperbaiki dan melangkah untuk jadi lebih baik lagi. Semangat pagi, mau kita berjoget. Joget lambat.

Semangat pagi, jangan lupa senyum, jangan lupa mandi. Jangan lupa untuk membuang kebiasaan bu kita ada empat, yaitu misalnya membuang sampah sembarangan. Nah, ini salah satu kadang yang buat diri kita sendiri juga. Apa buat macam itu? Gitu kan. Saudara perempuan, kebiasaan membuang sampah sembarangan saat berkendara ini paling sering nih. Kalau saya paling mengadang tuh saya. Saat berkendara ini masih sering ditemukan di berbagai jalan, ya. Bungkus makanan, botol minuman, tisu, apalagi lagi dari jendela mobil. Habis makan tisu pok lempar ke bawah, kena ke orang belakang. Saya beberapa kali kena tu. Padah paling nak dikejar dia laju, ya kan? Nah, sampai ke puntung rokok ni. Awak pokok juga tak macam itu juga lagi, eh. Bakal lah sikit, ya tak? Ini kadang dibuang begitu saja dari kendaraan tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan, bahkan untuk orang-orang di sekitar jalan raya juga, ya. Membuang sampah dari kendaraan ini mungkin terlihat sebagai tindakan kecil dan sepele sedap empat. Tapi kalau dilakukan banyak orang, jumlahnya tu dapat jadi persoalan serius, ya. Sampah yang berserakan di jalan tidak hanya mengganggu keindahan lingkungan, tapi juga dapat menyumbat saluran air dan mencemari lingkungan sekitar kita. Sedemikian, membuang sampah saat berkendara adalah kebiasaan yang sangat buruk, ya, yang harus dihentikan dalam tempo sesingkat-singkatnya, gitu ya. Perilaku ini sebenarnya bukan hanya mencemari lingkungan dan menunjukkan suatu sikap dan sifat tak bertanggung jawab, gitu, tapi juga menunjukkan kurangnya empati kepada pengendara lain, dan juga warga sekitar. Nah, kesadaran menjaga kebersihan ini seharusnya tetap menjadi bagian dari setiap perjalanan kita. Pengendara dapat menjadikan kantong khusus, ya, di dalam kendaraan untuk menampung sampah sementara hingga menemukan tempat sampah yang sesuai. Jalan raya merupakan ruang publik yang digunakan oleh banyak orang, sehingga kebersihannya jadi tanggung jawab bersama. Nah, ketika seseorang buang sampah sembarangan, dampaknya tu dapat dirasakan oleh pengguna jalan, masyarakat sekitar, petugas kebersihan hingga lingkungan. Jadi tidak membuang sampah dari kendaraan juga merupakan bentuk penghormatan kepada sesama pengguna jalan. Berakal lah, enak.

kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak nak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat mana saja berada, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang ini terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga saat ini jumlah peserta yang sudah mendaftarnya hampir mencapai 400 tim di 24. Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang Pak Ruli Friadi mengatakan proses pendaftaran peserta masih berlangsung dan jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah hingga menjelang pelaksanaan. Panitia juga masih memberikan kesempatan bagi peserta yang belum melakukan pendaftaran untuk ikut serta. Ya, peserta gerak jalan ini akan berasal dari sejumlah kelompok, diantaranya TNI, Polri, organisasi perangkat daerah, pelajar, serta organisasi kemasyarakatan. Peserta nantinya terbagi dalam beberapa kategori ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan panitia. Seperti biasa, ada beberapa kategori untuk yang lain itu dari TNI, Polri, OPD, terus dari pelajar dan juga ormas. Kalau dari sisi teknis pelaksanaan, Dispora Tanjung Pinang bersama pihak terkait sudah

melakukan sejumlah rapat persiapan. Pembahasan mencakup penentuan rute hingga pemanfaatan dan juga penemantapan teknis ya, pelaksanaan bersama pimpinan daerah. Diimbau kepada seluruh peserta yang mulai melakukan latihan agar tetap memperhatikan ketertiban juga, ya kan? Dan keselamatan selama menggunakan jalan raya. Ha, jangan tamkromo ya, ya kan? Jadi peserta diminta untuk tidak menggunakan badan jalan secara berlebihan. Orang lewat payah juga, Pak. Eh, nah, kami bayar pajak juga, ya kan? Nah, ini tentunya kalau terlampau melebar gitu, ini akan mengganggu arus lalu lintas dan pengguna jalan lainnya. Pengguna jalan lain juga memakai jalan. Jadi mohon diperhatikan ya, jangan sampai memakan jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Sama-sama sedap, wah, ya.

101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, kasus kekerasan seksual terhadap anak ini jadi persoalan serius ya, yang sangat miris ya, yang tentunya membutuhkan perhatian kita semua. Anak merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan lingkungan yang aman, baik di rumah, sekolah, dan maupun ruang sosial ya. Dan ini juga upaya perlindungan tidak hanya dilakukan setelah kasus terjadi. Ini beberapa hari yang lalu saya tengok di berita informasi di lini masa. Sangat miris sedap empat ya. Ini sedap empat sudah tahu lah ya. Nanti juga akan dibahas nih di Pro 1 di dialog Tanjung Pinang pagi. Nah, saudara, pencegahan ini dapat dimulai dari keluarga. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak sehingga anak merasa aman ya untuk bercerita ketika mengalami atau melihat sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Anak juga perlu diberikan pemahaman mengenai bagian tubuh pribadi, batasan sentuhan, serta pentingnya mengatakan tidak terhadap perlakuan yang membuat mereka merasa takut atau tidak nyaman. Namun saudara perempuan, edukasi kepada anak saja ini tak cukup ya. Orang dewasa di sekitar anak juga memiliki tanggung jawab. Karena banyak nih predator anak nih saudara perempuan ya, berkeliaran ya. Nah, ini untuk menciptakan lingkungan yang aman penting untuk kita semua ya. Orang tua, guru, pengasuh dan juga masyarakat perlu memahami tanda-tanda ketika seorang anak mengalami tekanan atau kemungkinan kekerasan. Perubahan perilakunya ya, terus ketakutan terhadap seseorang atau tempat tertentu, menarik diri hingga perubahan pola tidur dan aktivitas, itu dapat jadi tanda yang perlu diperhatikan bersama. Nah, tanda-tanda ini sudah perempuan memang tidak otomatis menunjukkan terjadinya kekerasan, tapi layak untuk mendapat perhatian dan komunikasi yang penuh kehati-hatian. Hal penting lainnya sudah perempuan adalah mengajarkan anak bahwa ketika terjadi sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, mereka tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Anak perlu mengetahui bahwa mereka dapat mencari pertolongan kepada orang dewasa yang dipercaya ya. Ingat poinnya, yang dipercaya keluarga. Yang tidak kalah penting juga, orang dewasa harus mau mendengarkan tanpa menyalahkan, menghakimi atau memaksa anak menceritakan kejadian secara berulang-ulang. Nah, ini kalau kekerasan seksual sudah terjadi, perhatian tidak boleh berhenti pada proses hukumnya. Korban juga membutuhkan pemulihan yang dilakukan secara aman dan sesuai dengan kebutuhannya. Pendampingan ini dapat dilibatkan keluarga, tenaga kesehatan, psikolog atau lembaga profesional terkait, serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak.

0: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul, tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama. Di tengah maraknya tontonan modern dan budaya instan, cerita legenda seringkali terlupakan. Padahal, legenda bukan hanya sekedar dongeng masa lalu, melainkan cerminan kehidupan, nilai dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saudara perempat, misalnya Malin Kundang, Batu Menangisnya, dan lain sebagainya. Ini bukan hanya kisah untuk menghibur anak-anak, tetapi juga sarana pendidikan moral yang sarat makna. Legenda merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya bangsa yang menggambarkan cara pandang masyarakat di masa lampau terhadap alam, manusia dan kehidupan. Di dalamnya terkandung pesan-pesan sosial, nilai kesetiaan, kejujuran, kerja keras hingga tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Dengan memahami makna di balik cerita legenda, kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan dan nilai kemanusiaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Teater tradisional merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tertua di Indonesia yang memadukan unsur sastra, musik, tari dan drama dalam satu kesatuan yang harmonis. Ia tidak sekedar menjadi tontonan hiburan, tetapi juga sarana pendidikan, menyampaikan pesan moral serta cerminan kehidupan sosial masyarakat di masanya. Dalam setiap pementasan, teater tradisional ini membawa nilai-nilai budaya, bahasa daerah dan filosofi yang menggambarkan cara pandang suatu masyarakat terhadap dunia. Indonesia memiliki beragam bentuk teater tradisional yang tersebar di berbagai daerah, masing-masing dengan ciri khas dan kekayaan estetikanya. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.